Oke, teman Pro 2 kali ini Eca akan ngupdate untuk kondisi arus lalu lintas dulu ya. Di jam 7 ini ternyata untuk beberapa titik di Mastrip ini terpantau padat. Terus arah Gunung Sari yang ke Jaya Selatan juga udah terpantau padat. Raya Darmo juga pagi ini peningkatan volume menuju ke arah padat ya guys. Terus Mer terpantau peningkatan volume untuk pagi hari ini. Di Pemuda cukup lumayan lancar, di Raya mana ini? Di Ponegoro juga cukup lumayan padat lancar, cenderungnya Kedung Doro juga masih terpantau padat lancar hari ini. Pagi ini terutama ya. Dan di Pemuda masih cukup ramai lancar aja. Untuk informasi cuaca di 26 derajat Celcius sekarang. Kelembapannya 76%, kecepatan anginnya 6 km per jam. Cuacanya cerah ya. Nanti prediksinya sih cerah juga gitu. Ya udah. Agak-agak sorean itu ke berawan ya. Ya udah dinikmatin aja lah pokoknya. Ya udah teman Pro 2 yang belum ngevote, Eca ajakin ngevote hari ini halunya Imagine Dragon. Jangan lupa di vote, oke? Okay? Dan nanti juga Eca bakalan update untuk topik kita pagi hari ini. Topiknya apa? Abis ini deh. Kamu gak usah kemana-mana.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

Masih di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kan Echa sempat spill ya kalau hari ini tuh diperingati sebagai hari bermain gitu kan. Dan dari bermain ini bahasa universal yang dipakai sama orang-orang khususnya anak-anak. Semangat dalam bermain bisa numbuhin rasa kebersamaan, terus kreativitas, ketahanan, sampai inovasi pada individu. Aja setuju. Kalau main tuh kayak ide kita tuh banyak banget gitu loh. Terus juga ngebentuk sifat-sifat kayak gotong royong, terus juga setia kawan dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Main juga bisa ngebangun hubungan, terus ngatasi trauma dan jadi solusi dari satu masalah ya. Terlebih lagi aktivitas ini bisa ngembangin keterampilan kognitif, fisik, kreatif, sosial, dan emosional. Dibutuhin sama khususnya anak-anak atau juga orang yang gede juga apa-apa sih. Dan bermain ini dinilai sebagai aktivitas yang penting banget untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Dan kalau misalnya dibatasi, perkembangan dan kesejahteraan jadi terhambat. Karenanya di lingkungan pendidikan tuh main tuh dipakai sebagai metode pembelajaran. Dan metode bermain ini udah kebukti efektif ya, ngelibatin individu secara aktif dalam proses pembelajaran sampai meningkatkan motivasi belajar. Yang hari ini belum main, main dulu biar gak sepaneng. Dan kalau ngomongin soal main ya, teman Pro 2, ini aja udah spill buat topik kita di pagi hari ini. Kalau pas anak-anak kan kita gak usah capek mikirin permainan anak-anak ya, karena jenis mainannya banyak banget, model permainannya juga banyak banget. Tapi kalau udah dewasa kayaknya udah mengerucut deh. Apakah dewasa tuh udah gak punya permainan yang bisa kita mainin? Nah, kalau misalnya teman Pro 2, kira-kira kalau udah dewasa tuh mainan apa sih? Langsung aja gabungan sekarang juga di Spada.

0: waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Masih pagi, semoga teman Pro 2 gak pada bad mood ya. Tapi jangan deh, jangan bad mood. Kenapa? Karena masih pagi nanti ngefek ke siang, malam, sore. Siang, malam, sore. Siang, sore, malam gitu ya. Semoga gak bad mood pagi hari ini. Tapi kalaupun bad mood, harus kembali di reset ulang biar happy gitu ya. Karena hari ini juga diperingati sebagai Making Life Beautiful Day, atau ngejadiin hidup lebih indah gitu kan. Tujuannya yang ngerayain siapa aja yang bikin hidup sendiri atau orang lebih indah dan bahagia. We've been here for someone who love us, or apa ya, we love gitu. Kita ada di sini tuh untuk orang-orang kita cintai atau yang mencintai kita gitu. Dan peringatan itu diciptain sebuah sama perusahaan kecantikan awalnya ternyata. Dan untuk ngebantu misi bikin orang-orang mengenali kecantikan dari dalam sehingga ngerasa hidupnya lebih indah gitu guys gitu. Apalah arti baik baik rupa tapi buruk hati, Cella? Apa sih? Ya pasti kalau bisa dua-duanya luar dalam cantik semua, baik semua, bagus semua gitu teman Pro 2. Ya udah, kalau misalnya kita nggak dipertemukan sama yang baik, ya kita ya yang harus jadi baik, oke?
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, dibalik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Oke, teman Pro 2 udah di jam 8. Itu artinya Ica akan memutarkan yang kali ini paling banyak ya. Paling banyak tuh dari semua platform ya, di IG, di area digital, sama di mana? Di ini WhatsApp maksudnya. Yang paling banyak dipilih adalah Bad Liar. Ya sudah, kita putarkan bareng-bareng Bad Liar. Hanya di Halu, hanya satu lagu edisi hari ini.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-center banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Oke, teman Pro 2, langsung aja baca-baca ini udah ikutan gabungan. Kira-kira kalau udah gede tuh mainannya apa gitu. Kita langsung bacain ada siapakah di sana. Ada Andi. Dia bilang mainan handphone. Kalau Thomas katanya sih biliar, Kak, seru. Oke, biliar tuh masuk kategori main tapi juga masuk kategori olahraga ya. Oke, oke, keren. Kalau Sonia Susa. Sonia Souza. Oke, Sonia Souza. Ini katanya main di time zone. Oke. Iya. Ini pas enggak cuman anak kecil doang ya yang suka time zone gitu. Maksudnya mau orang gede juga boleh-boleh aja. Sah-sah aja kalau misalnya mau main di time zone gitu, teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 sendiri kira-kira mainannya kalau udah gede tuh apa? Langsung gabungan sama Eca ya. Di pagi hari ini hanya di Spada.

0: munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Teman terbaik.

Ada di Nova, teman Pro 2, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di Nova katanya sih main pas udah gede, itu biasanya sih main olahraga kak, biasanya futsal atau badminton dan lain-lain. Oke, ada Nuala. Kalau Nuala katanya sih main Rubik's. Oh iya. Banyak tuh yang main Rubik's gitu, harus fokus gitu ya mainnya. Ada juga Breya Steph. Kalau Breya Steph dia mainnya nge-mall. Bagus. Karena nge-mall tuh juga bagus sih. Kayak kalori juga terbakar karena jalan terus gitu kan ya. Mata juga termanjakan gitu kan, ngeliat-ngeliat gitu. Satu lagi ya, ada Rayleigh. Kalau Rayleigh dia main pas main pas gede ya, biasanya ya main PS gitu-gitu kak. Oh iya. Konsol ya, game konsol, terus juga game mobile gitu, banyak sebenarnya pilihan. Okay lah. Masih di Spada, buat yang belum ikutan gabungan masih aja tunggu ya, masih kurang beberapa menit lagi kita di Spada sebelum kita geser ke Ngopak. Tema atau topiknya pagi hari ini, kira-kira kamu kalau misalnya main itu main apa kalau udah dewasa gini? Kalau pas kecil kan pilihannya banyak banget ya. Nah kalau udah gede apa kira-kira?

Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Kita tinggalin dulu Make It Right ya, Coming From BTS barengan sama Love. Abis ini kita geser ke Ngopak. Thank you buat yang udah gabungan. My voice is so weird, I can't even listening to my own voice because it's kind of like weird ya. Yaudah, gak usah kemana-mana, abis ini masih tetap barengan sama Echa ya. Tetap di sini aja.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagi.

0: Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.
1: Thank you for listening. Masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, kita ngopak ya, alias ngobrol pagi. Nah, ini ngomongin soal mental health awareness. Isu kesehatan mental kan semakin kesini semakin banyak dibahas ya, termasuk kebiasaan kecil yang tanpa sadar ini mengaruhi kondisi emosional sehari-hari. Mungkin salah satunya teman Pro 2 gak sadar kalau itu ngefek banget gitu kan. Salah satunya yang cukup sering jadi perhatian ini penggunaan medsos yang berlebihan dan sulit dikendaliin, dan kebiasaan terus-menerus scrolling tanpa batas ini bisa memicu stres ya, OVT, sampai bikin pikiran tuh gampang lelah banget gitu ternyata. Karena itu penting buat mulai ngatur penggunaan media sosial biar kesehatan mental tetap seimbang dan kejaga. Dan ada beberapa hal yang bisa kamu coba praktekin kalau misalnya kamu udah ngerasa kayak aduh aku udah kecanduan banget nih sama medsos gitu. Jadi memang butuh pembatasan ya. Jadi butuh strict sama diri sendiri untuk ngasih batasan. Dan memang pakai medsos tanpa batas nih sering bikin orang akhirnya apa? Akhirnya lupa istirahat. Nah, ngefeknya itu guys. Jadi bukan tanpa alasan yang ngebatesin medsos tuh. Jadi kadang orang tuh sampai kebawa lupa sama istirahat. Gak sedikit juga orang yang akhirnya tuh ngabisin berjam-jam scrolling tanpa tujuannya jelas. Terus akhirnya ya, loh ternyata udah jam segini, ternyata udah jam segitu, melewatkan waktu istirahat. Coba bikin batas waktu agar penggunaan lebih kekontrol ya. Dan pastinya kan kita hidup tuh gak cuman medsosan doang gitu loh teman Pro 2. Maksudnya ada part bersosialisasi, part bekerja. Bekerja dalam hal ini tuh kayak mengerjain tugas kuliah, ngerjain tugas kantor, sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Ada part beribadah, part bekerja, part istirahat, part macem-macem gitu ya teman Pro 2. Jadi harus kalau misalnya kita nganggarin nih, misalnya dapat gaji atau dapat uang saku nih, dianggarin ini bagian buat bayar ini, bayar itu, bayar ini. Nah, ini waktu juga dipilah-pilah biar ini waktu sekian buat medsosan, ini waktu sekian buat tidur, ini waktu sekian buat gitu. Jadi biar gak mengalami mood yang berantakan atau bahkan stres ya.
2: Pro 2 FM.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Oke, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini salah satu mungkin kebiasaan yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang ya, yaitu abis bangun tidur tuh buka medsos. Harus diakui emang iya ya. Dan emang banyak orang banget ngebuka ponsel beberapa menit setelah bangun tidur. Dan kebiasaan ini bikin otak langsung dipenuhi informasi sejak pagi dan bisa mempengaruhi suasana hati sepanjang hari, guys. Sebagai gantinya, ini mulai pagi hari tuh gak harus langsung buka media sosial, karena nanti kepala kamu jadi penuh, bisa ngefek ke suasana hati gitu ya. Dan boleh diganti sama stretching-stretching ringan, minum air putih dulu, terus ya peregangan gitu-gitu ya, tanpa distraksi atau pengalihan dari layar. Dan pikiran pun kerasa lebih tenang dan gak buru-buru sejak awal pagi gitu sih. Jadi boleh dimanfaatin waktu paginya setelah bangun tidur. Atau sebenarnya enggak bangun pagi, enggak bangun tidur pas pagi doang sih, pas di jam-jam yang lain juga sama gitu. Minimal sediakan space waktu buat enggak langsung buka layar gitu. Takutnya nanti malah bad mood, oke? Okay?

0: susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: target akhirnya jelas. Makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Oke, teman Pro 2, kamu gak usah kemana-mana karena sesaat lagi kamu bisa simak Pro 2 Hitlist ya, hanya di Santai Siang. Jadi yang punya lagu-lagu enak bisa di request habis ini. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Ece Jenti. Timnas Indonesia menuntaskan FIFA Match Day Juni 2006 dengan hasil positif. Dan siapakah selanjutnya lawan dari Rizky Ridho dan kawan-kawan? Dua laga tanpa kekalahan membuat senyum tersunggi di wajah supporter Timnas Indonesia setelah melumat Oman 3 gol tanpa balas. Skuad Garuda mengalahkan Mozambik. Dan selain mengubah air muka supporter, kemenangan kemarin itu mengerek posisi Timnas Indonesia di bawah ranking FIFA. Saat ini tim Merah Putih menghuni peringkat 118 atau naik 4 tangga dari posisi sebelumnya. Informasi lainnya, penyerang Portugal Cristiano Ronaldo banyak membuang peluang saat timnya menang 2-1 atas Nigeria dalam pertandingan uji coba FIFA Match Day di Stadion Dr. Magalhães Pessoaleira, Portugal pada Kamis dini hari. Ronaldo tampil sebagai starter dalam pertandingan Portugal versus Nigeria dengan menjadi ujung tombak tim. Namun penampilan CR7 kali ini kurang memuaskan karena banyak buang-buang peluang dan memancing munculnya kritik dari media. Di menit ke-9, Ronaldo gagal memanfaatkan peluang emas yang didapatkan di muka gawang Nigeria. Tembakan Ronaldo sedikit melenceng ke sisi kanan gawang Nigeria. Informasi selanjutnya, Big Bang mengumumkan bakal konser di Jakarta International Stadium pada Sabtu 16 Januari 2027 dalam rangka Big Bang 2026 World Tour yang merupakan tur dunia memperingati 20 tahun grup tersebut. Kabar itu disampaikan oleh YG Entertainment dalam unggahan di media sosial pada Kamis setelah dispatch sebelumnya beredar bahwa Big Bang akan memulai tur pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Dalam tur Big Bang 20th anniversary ini, mereka sejauh ini akan menggelar 18 konser yang dimulai dari Goyang Stadium Korea Selatan pada Agustus 2026 bertepatan pada bulan debut grup tersebut. Demikian Info Pro 2, aku Ece Jenti.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita.

95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kali ini Injen bakal temenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Dan juga Injen akan hadirkan banyak lagu enak sekaligus informasi terbaru buat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Kalau bisa gabut bisa merawat aja langsung. Dan selama 2 jam ke depan, 1 jam setengah ya, sampai dengan jam 12 siang, Jen bakal puterin lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu Indonesia ataupun bisa request lagu mancanegara favorit kamu. Ya, sudah ada up di @pro2rsb. Ada question box-nya di situ. Kamu tinggal isiin aja, tulis nama penyanyi dan juga judul lagunya di situ. Nanti Jen bakal siapin teman Pro 2 nih. Kalau misal mau gabung lewat WhatsApp juga bisa di 0819080952 atau bisa lewat live chat aplikasi RRI Digital. Teman-teman Pro 2 bebas mau gabungan yang mana ya. Jen tungguin di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Oke, teman produk, ini sebelum Jen puterin lagu favorit kamu di Produk Hitlist, Jen kasih spill informasi tentang dunia permusikan dulu. Kali ini ada Big Bang yang udah ngumumin ini bakal konser di Jakarta International Stadium atau JIS ya, pada hari Sabtu nanti tahun depan, tapi awal tahun sih, teman produk ya. Karena ini di bulan Januari, jadi kamu masih ada waktu buat nabung-nabung dulu gitu. Tanggal 16 Januari, dan ini tuh dalam rangka Big Bang 2026 World Tour, yang itu merupakan tour dunia memperingati 20 tahun grup tersebut berdiri gitu. Jadi ini sudah disampaikan oleh Yeji Entertainment dalam unggahan di media sosial sang promotor gitu ya, hari Kamis, hari ini tanggal 11 Juni 2026, setelah dispatch ini sebelumnya tuh beredar bahwa kabar dari Big Bang ini akan memulai tour pada tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2026. Nah, kalau di Jakartanya nanti itu 2027 tanggal 16 Agustus Agustus Januari, teman berdua. Nah, untuk tour dari Big Bang sendiri dalam rangka 20 tahun dari band mereka, sejauh ini akan menggelar ada 18 konser sih, teman produk, yang ini tuh dimulai dari Goyang Stadium Korea Selatan itu bulan Agustus 2026 dan bertepatan pada bulan debut grup tersebut. Nah, kemudian mereka juga akan bertolak ke Amerika Serikat, itu ke Oakland di California dan juga New Jersey, dan kemudian Big Bang ini akan menyeberang ke Eropa nih, yaitu persisnya di kota Paris dan juga London. Kemudian di Asia Pasifik itu bulan Oktober dengan gelar konser di Taipei, kemudian lanjut di Singapura, habis itu Hanoi, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo dan juga Fukuoka. Nah, awal 2027 baru Big Bang lanjut konser di Kuala Lumpur itu tanggal 9 Januari dan dilanjutkan ke Jakarta, Indonesia pada Sabtu 16 Januari 2026, teman berdua gitu. Ya udah, disiapin dulu deh duitnya kalau misal mau nonton nih, teman berdua ya, karena masih ada jangka waktu sampai berapa bulan nih buat kamu bisa celeng-celeng dulu gitu ya. Nabung-nabung gitu maksudnya, supaya nantinya bisa bayar tiket gitu. Ya udah, jangan mau geser di WhatsApp dulu buat requestan lagu. Ini ada dari Kak Lara yang katanya mau request. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mau request lagu dari Tata Janeta ya, Korbanmu Kak. Baik, semoga semuanya sehat. Oke, balik lagi ke Kak Lara, semoga sehat juga ya. Terus abis gitu ada Kakak Via juga di Instagram yang mau request lagunya Roni Parulian gitu, teman perdua. Ini sama juga kayak Kak Vivi ya. Kak Vivi juga siang hari ini mau diputerin lagunya Roni Parulian yang berjudul Sepadu Hati. Ini berarti featuring bareng sama Dirianto ya. Baiklah, kalau begitu teman produk, karena masih ada waktu juga sampai dengan jam 12, yang mau request lagu langsung bisa gabungan aja di Instagram, karena aja udah up untuk topiknya di topiknya, question boxnya gitu maksudnya di situ. Di @produa dari SBY, kamu bisa langsung gabungan di situ. Dan kalau misalnya mau di WhatsApp juga kayak Kak Lara tadi juga bisa di 0819080952. Dan this is song dari Kak Lara tadi, request lagunya Tata Janeta, Korbanmu, buat semuanya juga pastinya spesial.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Baik, kita lanjutin lagi teman Pro 2. Kali ini kita geser lagi di WhatsApp ya. Ada siapa aja yang udah gabungan buat request lagu favoritnya di 0819088952. Kalau tadi ada Kalaras, kali ini ada dari 0812 0812 9298 sekian sekian sekian yang mau request lagunya Sabrina Leonard yang berjudul Haha. Di Instagram juga ada yang sama sih teman berdua ya. Ada dari Kak Ilham juga yang ini juga request lagunya Sabrina Leonard yang berjudul Haha juga. Abis gitu ada dari kakak, ini gak nyebutin nama tapi di WhatsApp udah gabungan juga, dari 0859-2178 sekian sekian sekian, ini juga sama mau dengerin lagunya Sabrina Leonard yang berjudul Haha juga. Ya udah, karena banyak yang request lagu tersebut, jadi udah siapin di playlist, tinggal diputerin aja buat semuanya. Mudah-mudahan siang ini maunya makin bagus aja ya.

Teman Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Brodu FM. Teman Pro 2, ini Les yang bakal puterin lagu favorit kamu di Pro 2 Hit List. Karena 3 menit lagi udah mau jam 12. Kali ini ada dari Kak Sylvia yang katanya di santai siang kali ini mau diputerin lagunya Vanessa Z yang Berkaca-Kaca. Oke, ini sama kayak Kak Kalia yang juga mau request lagunya Vanessa Z di Pro 2 Hit List ya, teman Pro 2. Dan nanti Nyan bakal balik lagi di jam 12 sampai dengan jam 1 dengan informasi perkulineran kayaknya menarik ya, karena udah masuk di jam-jam rawan gitu teman berdua, alias lapar gitu. Nah ini kamu masuk di tim yang beli aja makan siangnya atau bawa bekal dari rumah nih teman berdua. Masih bisa deh kalau misal mau ikut gabungan ya. Ya udah, jadi udah siapin lagunya Vanessa Z Berkaca-Kaca yang udah di request barengan sama teman berdua tadi, langsung nyemputrin aja ya, spesial buat semuanya juga pastinya.

0: Waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

0: Girl, we need to run this back.
1: Kepo gak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan gak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, okay, teman berdua, seperti yang Jen bilang tadi, sambil denger lagu, Jen bakal spill tentang perkulineran gitu ya. Nah, tadi Jen abis scroll-scroll gitu ya, muncul lah minuman-minuman yang seger-seger, teman berdua. Kayak misal perkopian, terus abis gitu dari buah-buahan yang di jus, terus abis gitu ada es teh juga, abis gitu ada apa lagi ya. Jadi kayak teh itu dicampur-campur dengan perasa-perasa gitu sih, teman berdua. Kayak teh lemon, atau enggak teh strawberry tea, atau kalau enggak gitu apa namanya leci tea, nah kayak gitu-gitu. Emang seger-seger sih, teman berdua ya. Terus abis gitu apalagi tadi ya, matcha juga, nah gitu. Tapi ternyata setelah jadi baca-baca gitu ya, teman berdua, muncul juga, dan ini ada kaitannya sama matcha. Ternyata ada kayak label-label matcha yang ternyata juga bisa enggak asli gitu, teman berdua. Nah, setelah jadi baca-baca lagi, ternyata juga banyak dari para penjual-penjual mungkin yang tidak jujur gitu ya, yang matchanya itu ternyata udah benar-benar olahan dari tangan mereka sendiri yang dicampur-campur, dan akhirnya keasliannya itu akhirnya berkurang, teman berdua. Nah, memang ini menjadi salah satu minuman yang banyak sekali diminati sama anak muda, apalagi cewek nih, teman berdua ya. Matcha yang merupakan teh hijau yang biasa sangat mudah dijumpai di coffee shop, ataupun mungkin minuman-minuman kemasan yang rasa matcha itu juga ada ya, teman berdua. Nah, sekalinya populer gitu ya di berbagai kalangan ini, hampir di semua kedai itu bisa didapatkan gitu, bisa dicari, teman berdua. Dan memang manfaat dan kesehatannya dari matcha ini sangat beragam gitu. Tapi setelah dia tadi menemu berita atau video yang ternyata matcha juga apa namanya bisa ada yang palsu seperti itu, nah akhirnya mungkin ini buka buat warning juga gitu ya, buat teman-teman yang mungkin juga sangat pecinta banget sama matcha, biar bisa tahu ini matcha beneran asli, kualitasnya itu bagus atau mungkin yang buruk, teman berdua, begitu. Nah, setelahnya baca-baca lagi, sekali lagi ternyata ini juga nemu cara ngebedain matcha yang beneran asli atau enggak, itu ternyata juga ada ciri-cirinya nih, teman berdua. Jadi mungkin bisa kamu lakukan sebelum kamu akhirnya memesan matcha yang bisa langsung berapa kilo gitu ya. Biasanya beli di online shop ada yang langsung nge-stock gitu ya, teman berdua ya. Langsung kiloan, ada yang kayak gitu, ada yang setiap hari minum matcha sehari bisa 3 kali. Nah, ini mungkin bisa kamu cek-cek lagi ciri-ciri itu kayak gimana. Yang jelas kalau ini memang matcha asli, harusnya berasal dari Jepang ya, teman berdua. Ini yang pertama, ciri-cirinya kalau ini memang matcha asli, karena ini paling mudah dikenali gitu loh, produksinya. Matcha itu memang autentik, umumnya itu berasal dari Jepang. Jadi negara yang memiliki sejarah panjang sekaligus budidaya dan pengolahan matcha selama ratusan tahun itu memang dari Jepang, teman berdua. Seperti beberapa daerah penghasil matcha terbaik di Jepang, kalau misal kamu pernah baca juga, itu ada di Nishio, kemudian ada di Shizuoka, dan juga Kagoshima. Jika memungkinkan, pilih produk itu yang menyantumkan secara jelas daerah asal dan kebun tempat matcha diproduksi. Jadi kalau misal kamu memang benar-benar pencinta matcha dan pengen tahu ini asli atau enggak, ini bisa dicari brandnya ini berasal dari mana gitu produksinya. Terus yang kedua, dari warna hijau matcha yang asli itu cenderung terlihat lebih cerah, teman berdua ya. Nah, ini juga merupakan indikator penting sebenarnya yang menilai kualitas dari matcha itu sendiri. Karena matcha yang asli dan berkualitas tinggi itu biasanya memiliki warna hijau cerah yang tampak

segar dan juga hidup. Nah, dari warna tersebut itu berasal dari proses penanaman khusus, yaitu teknik shading atau peneduhan tanaman teh yang beberapa minggu sebelum panen gitu ya. Dan teknik ini meningkatkan kadar klorofil, sehingga menghasilkan warna hijau yang lebih intens sekaligus memperkaya kandungan antioksidan. Nah, sebaliknya nih, kalau misal maca yang berwarna kusam, kekuningan biasanya atau kecoklatan gitu ya, seringkali ini menunjukkan kualitas yang lebih rendah atau proses penyimpanan yang kurang baik, teman perdua. Ya, akhirnya kualitas macanya tidak sebaik kualitas maca yang bagus gitu, yang asli gitu. Kemudian dari segi tekstur, ini terlihat sangat halus dan juga lembut. Apalagi pakai sentuhan ya, ini boleh kalau misal kamu mau cek disentuh gitu, kamu bisa beli produknya di online shop, kamu beli kiloan gitu ya, terus kamu coba sentuh, teksturnya halus, berarti memang salah satu indikator kalau maca ini asli gitu. Nah, yang selanjutnya apa, nanti Jen bakal spill lagi teman perdua, dan kali ini Jen mau putar satu lagu dulu dari Roni Parulian dengan Pesona Sederhana buat semuanya. Jadi jangan kemana-mana, nanti Jen bakal balik lagi.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Pro 2 FM.

Oke, teman berdua lanjutin lagi ya, buat ciri-ciri maca asli yang berkualitas tinggi atau enggaknya tuh dari mananya. Kalau terakhir tadi itu adalah dengan teksturnya yang sangat halus ketika disentuh. Nah, selanjutnya adalah memiliki rasa umami yang lembut. Nah, kalau rasa ini pastinya merupakan salah satu penentu utama ya, utama dalam memilih kualitas maca. Kalau maca asli ini umumnya memiliki perpaduan rasa umami yang kaya gitu ya, sedikit manis alami dan sensasi creaminya itu lembut banget di mulut. Jadi meskipun tetap memiliki karakter khas dari teh hijau, rasa pahitnya ini tuh sangat minim. Sebaliknya juga maca ini dengan kualitas rendah seringkali memiliki rasa yang terlalu pahit ya, abis gitu pahit terus sepat gitu ya, dan meninggalkan sensasi kapur setelah diminum. Untuk konsumsi langsung, matcha itu ceremonial grade biasanya menjadi pilihan terbaik karena menawarkan cita rasa yang lebih halus dibandingkan matcha culinary grade ya, teman-teman peradua. Kemudian selanjutnya adalah diproses dengan metode tradisional begitu. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi kualitas matcha ini gak cuma ditentukan oleh bahan bakunya, tapi juga proses pengolahannya. Jadi matcha premium itu dibuat dari daun teh muda yang dipanen secara selektif gitu ya, dan kemudian batang dan juga tulang daunnya itu dipisahkan sebelum proses penggilingan gitu. Jadi proses itu tuh sebenarnya membutuhkan waktu dan ketelitian yang tinggi ya, sehingga menghasilkan bubuk matcha dengan kualitas terbaik. Selanjutnya dikemas dalam wadah kedap udara. Merupakan apa ya, masuk dalam proses juga pembuatan. Jadi harus ada sentuhan udara, cahaya, panas, dan juga kelembapan, dan paparan faktor-faktor tersebut akhirnya menyebabkan warna memudar, rasa berubah, dan kandungan nutrisinya juga menurun. Jadi kalau matcha kena sentuhan udara, cahaya, panas, dan kelembapan, kualitas rasa juga bisa mempengaruhi, alias harus dihindarkan ya dari udara, cahaya, panas, dan juga kelembapan. Kemudian harganya tuh lebih relatif mahal ya teman berdua ya, you know lah ya, ada harga ada kualitas gitu teman berdua. Kalau memang mau kualitas yang baik ya harganya cenderung lebih mahal teman berdua begitu.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2 per 2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Are Surabaya karo Pro2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Kita memperdua prediksi timnas Indonesia ya menghadapi Australia di semifinal Piala AFF U19 2026 nih. Jadi prediksi Indonesia versus Australia di semifinal, pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara ya. 11 Juni, yang hari ini, kemarin yang udah nonton seharusnya tahu bagaimana jalannya pertandingan gitu ya. Sebagian besar pemain U19 dan juga Australia ini pernah bentrok sebenarnya dalam kualifikasi Piala Asia U17/U20 2025 tahun 2024 kalau gak salah waktu itu teman perdua. Jadi ketika itu hasilnya berakhir imbang ya, 0-0 gitu. Terus kalau dari Indonesia, prediksi pertandingan Indonesia versus Australia dalam semifinal AFF 2026, ini tuh versi penulis-penulis dari beberapa media juga tuh mengacu dari sejumlah fakta dan juga menjelang laga gitu ya. Jadi Indonesia ini mulus gitu ke final Piala AFF U19 Askar Fati, dan ditantang Australia di semifinal Piala AFF U19 dan anak asuh dari Nova Arianto sebelumnya tuh menyapu bersih dari laga fase grup dan Myanmar, Timor Leste, bahkan sampai dengan Vietnam gitu. Jadi korban keganasan dari Arkam, kakak dan juga kolega. Begitu teman berdua. Nah, dari tim Merah Putih sendiri menuju melaju mulus ke final dengan skor 2-0 dari Reno Salampesi ini dan juga Arkan kakak itu mencatatkan namanya di papan skor teman berdua ya. Kemudian pertempuran dengan Vietnam itu akhirnya membuat timnas Indonesia 19 udah sangat-sangat panas sih teman berdua ya, dalam arti itu udah menjalani duel di level yang sesungguhnya. Pada pertempuran itu Reno Salampesi dan juga kawan-kawan ini dituntut maksimal, dan sementara dari Australia yang udah menang 10-0 atas Filipina pada laga pembuka itu cenderung main sama saat berjumpa di Kamboja. Jadi yang Soccer Post itu harus main 100% sejak kick off kalau mau merebut tiket final ya, dan akselerasi sejak awal itu bakal jadi tantangan tim tamu. Waktu istirahat yang berbeda juga bisa menghadirkan plus minus di dua kubu teman berdua. Dan diprediksi timnas Indonesia U19 versus Australia ini berujung skor 3-2 ya, sang juara bertahan kembali ke partai pamungkas lah ya teman berdua.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

perjalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

Baiklah ya teman berdua, ini bentar lagi, 5 menit lagi udah masuk jam 2 siang ya. Nah buat kamu jangan kemana-mana nih, karena di jam 2 siang dia bakal ngajakin kamu buat menyaksikan Grand Final Festival Gita Indonesia. Nah nantinya jam 2 kita bakal gabungan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta, dan ada 10 top 10 finalis yang bakal bersaing di situ. Kau bisa pantau penyanyi favorit kamu ya, apakah nantinya bakal bisa menang mewakili kota kamu atau kayak gimana. Nah kamu nanti bisa pantau di situ teman-teman Pro 2 jam 2 ya, sampai dengan selesai pastinya. Jadi jangan kemana-mana, keep station aja terus di Pro 2 FM. Sekaligus Jan juga pamit undur diri dari ruang ke ruang dengar kamu di santai siang, dan nanti di sore ceria bakal dilanjutin sama siapa, ditungguin aja deh teman-teman Pro 2. Yang jelas keep station terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia, dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia Merajut Keberagaman Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagir Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Teman-teman, saya ucapkan salam Pancasila. Teman-teman, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana.

0: semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI, karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Nata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhir adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta dan air bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, ya gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, yep, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin, teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SCC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

Memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana?

0: yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk dewan juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan terima kasih. Bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya dewan juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025. Yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat

0: kamu yang masih mau ngevote,
1: sudah gak bisa.
2: Ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brett, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid.
0: Farid.
1: Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
3: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja, kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja, kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta, MRA, MKes. Kita beri tepuk tangan bersama, Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia, Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio. Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
4: Pokoknya dipakai.
3: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
2: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, gitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
3: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
2: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
3: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
2: Pakai itu handphone, bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
3: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
2: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
3: Luar biasa.
2: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
3: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
2: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
3: Nah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
4: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
3: Ya.
4: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
3: Oke. Okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
4: Iya.
3: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Tapi mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
4: Iya. Begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
3: Oke.
4: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Yeah,
3: yeah.
4: Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
3: Oke. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
4: Kembali ke orang tuanya.
3: Oke. Okay.
4: Orang tua ya? Bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
3: Yeah.
4: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
3: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
4: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
3: Iya, yeah, iya.
4: Gitu, terima kasih. Gitu.
3: Baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BBB juga. Tapi Prof. Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
5: Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
3: Selamat sore.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
3: Yeah.
5: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan, mengaku berkepercayaan. Apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
3: betul? Ya, itu
5: setuju,
3: dia,
5: gitu kan? Ya nggak boleh,
3: nggak boleh
5: bikin hoax ya.
3: Ya.
5: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
3: Ya.
5: Jadi disanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam apa panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar. Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan. Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
3: Komen-komen negatif juga
5: gak
3: begitu,
5: usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
3: Betul.
5: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian, biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya. Karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
3: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
5: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali. Kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda, kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa. Mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
3: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu. Termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
2: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
3: Oke.
2: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
3: Oke.
2: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
3: Oh, oke.
2: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
3: Yeah.
2: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
3: Yeah.
2: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
3: Nah, itu dia.
2: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
3: Yeah.
2: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
3: Yeah.
2: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Mengisap rokok mau.
3: Yeah.
2: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
3: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
2: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
3: Iya.
2: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang. Seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
3: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
2: pakai AI.
3: Pakai AI. Betul, betul, betul.
2: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
3: Itu jangan jadi plagiat.
2: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda dulu, atau apa, atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
3: Apa tuh?
2: B-O.
3: Oh, iya, iya, iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
2: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
3: Iya.
2: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali enggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
3: Ya.
2: Nah, karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
3: Nah,
2: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
3: Jangan sampai.
2: Ya itu enggak boleh. Yeah, karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
3: Okay.
2: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bung Vendigul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah, tapi nasib orang selalu bisa berubah.
3: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
4: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikannya akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
3: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
4: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
3: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
4: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
3: Oke.
4: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
3: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
4: Tentu.
3: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
5: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
3: Yeah.
5: Ya, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi, bagaimana kelompok-kelompok rentan misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Yeah. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas.
3: Ya tuh.
5: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
3: Baik.
5: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
3: Yeah.
5: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
3: bermakna. Nah,
5: ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
3: Prof. Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
2: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
3: Insya Allah, baik. Prof. Musdah silakan singkat saja.
5: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
3: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
4: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu sebelah mana ini plakatnya. Oke, sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi di. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Lama ya. Baik yuk, kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Kilau Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: Sorry,
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini bener-bener aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
3: Teman terbaik kamu.

0: kamu ikuti Story Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2. Ya, kali ini barengan sama Vira dan juga Rianita.
2: Iya, benar banget.
1: Pro 2 untuk di Sore Ceria Berjaringan.
2: Iya, betul banget.
1: Korwil 10 Jawa Timur. Mm-hmm. Kita sapa-sapa dulu untuk teman-teman Surabaya, teman-teman Malang, teman-teman Jember ya, Re ya.
2: Iya, pokoknya Madiun, Karwilus Jatim ya.
1: Betul, dan juga teman-teman Sumenep nih. Gimana? Mm-hmm. Tadi udah mendengarkan Gita Fest.
2: Iya, benar, suaranya enak-enak banget.
1: Suaranya
2: ya,
1: enak-enak
2: apalagi
1: banget.
2: Memberdayakan budaya-budaya lokal.
1: Betul.
2: Ya kan? Gak cuma suara tapi bajunya juga.
1: Oh, iya. Mantap. Oh, berarti ya di YouTube ya Rianita ya. Oke, kali ini nggak kalah berprestasi.
2: Bener
1: gitu
2: banget
1: ya. Dari kalau yang tadi segi suara, kali ini kita udah sapa-sapa dulu deh. Ada tamu kita yang inspiratif sih ya sebenarnya. Ada Alfaska Arvandani, Duta Pelajar SMP Indonesia 2026. Selamat sore.
3: Sore Kak.
1: Oke, udah semangat banget nih ya. Nah, ini gimana nih kabarnya? Baik?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Oke. Memang prestasi ini tuh ini ya, Alfaska tentu tidak diraih dengan mudah kan pastinya ya,
3: ya
2: melainkan melalui proses kerja keras dan semangat yang luar biasa nih. Nah, bagi para pendengar yang ingin mengetahui perjalanan, pengalaman hingga pesan inspiratif dari Alfaska, makanya nggak usah kemana-mana.
1: Betul, di sini stay tune aja, terus aja nih teman Pro 2 ya. Tapi panggilannya Aska, benar?
3: Ya, betul.
1: Nah, Aska boleh kenalan dulu mungkin sama teman Pro 2 yang belum familiar gitu ya. Aska ini siapa sih? Aska Duta Pelajar SMP Indonesia nih teman Pro 2 di tahun 2026. Kesibukannya seperti apa?
3: Oke, hai semua, selamat siang teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Alfaska Arvandani. Di sini menjabat sebagai Duta Putra Pelajar SMP Indonesia. Dan saya sedang bersekolah di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya dalam jenjang kelas 7.
1: Oke, ini masih kelas 7, berarti masih baru banget ya.
3: Ya, betul.
2: Tapi gimana nih perasaannya Alfaska ini setelah dinobatkan sebagai Duta Pelajar SMP?
3: Saya sungguh sangat bangga karena sebagai kelas 7 saya dapat membanggakan sekolah dalam ajang seperti nasional yaitu Indonesia.
2: Okay. Tapi awalnya gimana nih kok kamu mau jadi ikutan dutanya pendidikan SMP? Awalnya gimana?
1: Disuruh orang tua kah atau seperti apa nih?
3: Awal-awal itu saya kan mempunyai advokasi bernama History Goes Global.
1: Okay.
3: Dimana itu memfokuskan untuk menyebarkan budaya atau sejarah Indonesia secara internasional menggunakan bahasa Inggris.
1: Okay.
3: Jadi melalui Duta Pelajar Indonesia tersebut, saya dapat menyebarkan advokasi saya agar dapat ternotif atau dapat diketahui oleh
1: masyarakat,
3: banyak orang
1: gitu ya.
3: Agar dapat melalui banyak kombinasi atau kolaborasi dengan orang-orang luar.
1: Okay.
3: Dan akhirnya saya menang menjadi Duta Pelajar SMP Indonesia. Dan akhirnya saya menjalani advokasi tersebut.
1: Okay. Ini berarti di bulan apa?
3: Awalnya? Lombanya di bulan April.
1: Oke, masih baru banget.
3: Iya.
2: Ada berapa peserta itu yang ikut?
3: Untuk yang SMP ada 9.
1: Oke. Dari seluruh Indonesia pastinya.
3: Ya.
1: Nah, Aska, ini untuk persiapan diri gitu ya, ketika kamu udah ada advokasi juga, terus habis itu ya udah deh aku ikut ajang ini. Itu berapa lama kamu mempersiapkannya?
3: Saya mempersiapkannya sejak bulan Oktober. Karena setelah saya mengikuti Duta Pelajar Jawa Timur, akhirnya saya sudah memberikan untuk mengikuti yang lomba Duta Pelajar SMP Indonesia. Akhirnya saya bersiap-siap menggunakan advokasi saya, public speaking saya. Setiap hari saya berlatih terus-menerus. Akhirnya sampai tuntas menjadi juara.
1: Jadi kurang lebih berapa tadi?
3: Kurang lebih mungkin 4-5 bulan.
2: Persiapannya. Tapi apa motivasi terbesar yang buat kamu ngikutin kompetisi ini?
3: Motivasi terbesar saya adalah menjadi pilihan atau siswa yang dapat dipercaya, dapat menginspirasi, dan dapat menjadi contoh anak-anak SMP di Indonesia.
1: udah jangkanya jangka panjang ya Re ya.
2: Benar.
1: Jadi tapi kalau misalkan aku boleh tahu, kita boleh tahu nih buat teman Pro 2 juga, cita-citanya Aska apa sih sebenarnya?
3: Cita-cita saya aslinya menjadi diplomat.
2: Oh, cocok kayaknya ya. Kan dia juga advokasi juga.
1: Benar. Oke. Ini menarik sih teman Pro 2 ya. Kamu masih SMP dulu udah udah apa ya? Udah kepikiran pengin jadi apa enggak sih Re?
2: Kalau aku dulu kepinginnya pokoknya cepet lulus aja.
1: Oke okay, ya, cepet lulus itu ya.
2: Tapi kamu gimana sih Aska untuk membagi waktunya? Kan nggak mudah ya. Jadi seorang duta, jadi seorang pelajar ya kan. Yang pasti kamu juga dituntut untuk belajar, untuk segera lulus. Apa yang membuat kamu akhirnya bisa membagi waktu kamu nih?
3: Untuk membagi waktu, saya sering mengalami susah atau proses untuk membagi waktunya dengan cara melakukan yang lebih penting terdahulu, seperti mengerjakan tugas, mengerjakan lomba, atau ada event. Biasanya saya lebih termudahkan untuk mengatur waktu dengan menggunakan yang terlebih penting dahulu hingga yang mungkin rendahan.
2: Oke, berarti kamu menyaring ya, sesuatu yang benar-benar penting dulu, baru itu yang tidak terlalu penting kamu istilahnya tidak kamu dahulukan gitu ya. Betul. Tapi apa sih Aska yang membuat kamu akhirnya mantap nih jadi duta SMP ya kan? Apalagi kan harus menginspirasi banyak orang.
1: Betul.
2: Nah, sebelum kamu menginspirasi banyak orang kan pastinya kamu harus menginspirasi diri kamu sendiri. Nah, apa nih penyemangat kamu nih di saat kamu mungkin ups and down? Kan enggak mungkin saat kamu sehari-hari itu selalu ups ya, pasti ups down. Nah, itu apa yang membuat kamu akhirnya untuk konsisten untuk aku harus bisa menginspirasi banyak orang.
3: Untuk menjawab pertanyaan itu mungkin saya akan belajar dari bapak ibu guru atau orang-orang di luar karena mungkin dapat memberi motivasi untuk saya untuk lebih lanjut, lebih konsisten, lebih mandiri. Akhirnya saya dapat melanjutkan untuk menginspirasi anak-anak menggunakan event-event yang membagikan sejarah atau budaya seperti yang saya lakukan pada TPQ di Surabaya mengenai sejarah tentang Sunan Ampel.
2: Oh, oke. Gimana tuh ceritanya gimana tuh? Boleh diceritain singkat?
3: Jadi saya membagikan informasi mengenai Kampung Sunan Ampel yang berada di dekat sinilah. Jadi dari singkatnya itu bagaimana perbedaan dari sekarang dan dari zaman dulu, dan bagaimana Sunan Ampel dapat membangun masjid itu dan mengapa kok dia membangun itu? Dan bagaimana festival atau apa yang dilakukan dalam masjid itu?
2: Oh, oke. Berarti kamu ini ya sejarahnya Surabaya itu kan banyak banget ya. Tapi kenapa kamu kok pilih Sunan Ampel?
3: Karena menurut saya kan Islam itu merupakan agama yang sungguh sangat lebar di Indonesia. Alhasil kalau di Surabaya itu kita dapat mengambil contoh dari Sunan Ampel. Karena dia kan yang pertama kali menyebarkan Islam di Surabaya. Jadi dapat dari situ kita dapat ambil contoh atau motivasi bahwa dengan mengambil orang pertama atau dengan mengambil keputusan pertama itu tidak akan menghasilkan hal yang buruk.
2: Siap. Berarti memang kamu termotivasi dengan sesuatu yang pertama ya, yang mendahului terlebih dahulu. Dan kamu memilih Sunan Ampel. Tapi siapa nih sosok yang menginspirasi kamu?
1: Bener.
2: Kenapa kamu akhirnya memilih Sunan Ampel? Mungkin ada sosok di daerah sana mungkin yang menginspirasi kamu?
3: Menurut saya juga terinspirasi dari Bung Tomo. Karena dia kan melalui speech-nya di radio dengan menggunakan suatu suara dan mikrofonnya dapat membagikan semua negara atau Indonesia.
1: Selain pahlawan mungkin ada sosok lain yang menginspirasi kamu Aska?
3: Menurut saya ada guru saya. Karena dia dari dulu sudah menginspirasi saya. Akhirnya dalam jangkauan waktu dan terus bermotivasi, akhirnya saya dapat memilih Sunan Ampel menjadi motivasi saya.
2: Okay,
1: ini kayaknya gurunya kalau denger seneng banget gitu ya, pasti. Jadi sosok inspirasi
2: bener banget
1: bagi duta SMP se-Indonesia.
2: Berarti mata pelajaran yang paling kamu suka itu sejarah atau ada yang lain?
3: Mata pelajaran saya yang suka itu bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris. Soalnya tadi vokasinya ada ambil-ambil bahasa Inggris juga kan. Oke nih teman Pro 2 ya, buat teman Pro 2 juga yang kepo-kepo gitu ya, pengen tahu juga, boleh bertanya-tanya lewat Instagram kita @pro2rrisby atau kita lagi live TikTok nih teman Pro 2 di TikToknya Pro 2 RRI Surabaya, dan pastinya WhatsApp 0819080952. Kita jeda sebentar ya, Rianita dan juga Aska. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Sore Ceria Berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur.

0: sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Kita balik lagi ya teman Pro 2 di sore ceria
2: berjaringan Sekor Wilu 10 Jati.
1: Dan buat teman Pro 2 ya, kita masih barengan sama Aska nih, yaitu Duta Pelajar SMP Indonesia. Kalau dari teman Pro 2 ini banyak yang penasaran juga nih Aska. Mungkin kenapa sih kok tertarik ikut ajang ini? Tadi sebenarnya udah dijelasin ya, karena memang ada advokasi dan lain-lain. Terus yang pertama kali ngasih dorongan untuk ya udah deh ikut ajang ini tuh siapa sih sebenarnya?
3: Sebenarnya guru dari Meridiana.
1: Oke.
3: Itu aslinya melihat potensi saya dalam public speaking, akhirnya memberi saya masukan untuk mengikuti Duta Pelajar Jawa Timur yang pertama.
1: Oke, awalnya.
3: Iya. Akhirnya sampai situ pas saya menang, akhirnya saya terdorong lagi bahwa saya ingin mengikuti Duta Pelajar Indonesia. Akhirnya dengan banyak berlatih-latih akhirnya saya dapat juara.
2: Oke. Tapi apa sih Aska yang membuat kamu tetap percaya diri saat tampil di depan banyak orang?
3: Menurut saya tetap percaya diri karena menurut saya ada motivasi dari orang tua. Karena kan orang tua saya itu dapat banyak mengikuti saya, dapat memotivasi saya dan akhirnya percaya bahwa sama saya bahwa saya mungkin bisa menang.
1: Oke. Jadi karena support dari orang tua dan mungkin juga orang-orang terdekat gitu ya.
3: Ya, betul.
1: Tapi kalau tadi selama 4-5 bulan menjalani kegiatan di Duta Pelajar ini, apa tantangan tersendiri? Mungkin ada hal yang menantang gitu waktu seleksinya?

0: tes bakat atau apa gitu? Ada yang menarik nggak?
1: Menurut saya yang paling susah itu di tes tulis.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Karena dikasih waktu 15 menit atau tidak 30 menit lah untuk mengerjakan 20 soal.
0: Oke.
1: Yang dimana soalnya itu lumayan susah. Karena itu mungkin level kelas 3 SMP.
0: Oh.
1: Jadi yang saya belum mengerti.
0: Betul. Sedangkan itu kamu apa masih soalnya? Baru.
1: Itu seperti mengenai PKN dan sejarah Indonesia.
0: Oh. Oke. Okay. Jadi memang tentang pelajaran ya. Karena kan duta pelajar nih.
2: Benar, benar banget. Tapi apa sih yang menurut Aska itu penting diperhatikan oleh para pelajar Indonesia?
1: Menurut saya itu dalam mempercaya diri. Karena kan banyak siswa di luar sana yang tidak percaya diri bahwa dia bisa, bahwa dia dapat menginspirasi banyak orang. Mulai dari segi nilai, dari cara berngomong, dan banyak hal. Tetapi menurut saya yang paling penting itu cara berbicara. Karena untuk cara berbicara itu dapat mendampak sesuai dengan banyak, seperti mulai dari ekspresi, notasi, dan suara kita.
2: Oke, berarti kamu nggak hanya tentang pelajaran aja, tapi juga public speaking untuk cara menyampaikannya aja. Jadi supaya yang dimengerti itu tidak hanya untuk diri kamu sendiri, tapi untuk banyak orang gitu ya.
0: Oke.
2: Tapi kalau menurut kamu sendiri, Aska, makna prestasi bagi kamu apa sih?
1: Menurut saya makna prestasi itu hanya sebagai pemula. Karena itu hanya kunci untuk menuju kesuksesan kita. Kan biasanya untuk prestasi hanya dilihat sebagian kecil dari sekolah kan. Yang palingnya kan biasanya nilai. Jadi untuk prestasi mungkin hanya penyemangat untuk kita dapat menyampai cita-cita kita.
2: Oke, siap. Tapi kalau menurut kamu, Aska, tugas dan tanggung jawabnya apa sih sebagai duta, ya kan? Kamu kan menganggap bahwa prestasi itu hanya sebagian kecil aja, ya kan? Ada penunjang yang lainnya. Nah, penunjang lainnya itu apa aja dan apa sih tugas dan tanggung jawab yang benar-benar harus kamu realisasikan sebagai duta pelajar SMP 2026?
0: Atau mungkin dari visi misi namanya kegiatan ini tuh seperti apa sih?
1: Jadi untuk visi misinya adalah kita mewakili duta pelajar Indonesia dalam ajang yang lain seperti Duta Batik Indonesia, Duta Budaya Jawa Timur, dan lain-lain. Seperti kita menjadi special guest. Lalu untuk menurut saya yang lomba di atas nasional adalah seperti MUN atau Model United Nations. Itu seperti berdebat untuk menyetujui bahwa negara kita itu bisa. Seperti misalkan di UNESCO, itu menyetujui bahwa seperti sejarah. Seperti bahwa sejarah Indonesia itu aslinya banyak, tapi belum di mengetahui. Jadi bagaimana kita dapat berdebat, caranya untuk dapat negara lain dapat bisa bertanggung jawab dengan kita, atau dapat percaya dengan sejarah kita.
0: Jadi memang ini suatu perwakilan gitu ya, perwakilan dari pelajar Indonesia maupun juga pastinya untuk pemuda Indonesia gitu ya. Nah ini banyak banget yang sapa-sapa di TikTok, Re. Ada teman-temannya Aska mungkin atau dari fans-fansnya Aska. Halo, katanya gitu. Dan ini ada yang bertanya gitu ya, dari Tasnim. Harus apa aja sih kalau mau ikut duta pelajar Indonesia ini, Kak Aska?
2: Mungkin diceritain tahap awal sampai akhirnya. Gimana tuh?
1: Mungkin tahap awal itu kita harus mempelajari cara catwalk. Karena menurut saya catwalk itu lebih susah daripada acara sendiri. Mulai dari berbicara, mulai dari bakat. Biasanya untuk catwalk harus sesuai nadanya kan, sesuai musiknya, sesuai jalur kakinya. Dan itu harus sungguh sangat di key point. Lalu untuk public speaking itu kita bisa menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Inggris, atau bahkan bahasa Indonesia. Biasanya itu terdiri dari 1 menit untuk berbicaranya. Dan sebelum itu kita melakukan catwalk sebentar, baru kita mendekati mic, baru kita melakukan speech.
0: Terus waktu
2: mungkin unjuk bakat dan lain-lainnya?
1: Unjuk bakat biasanya dipilih 5 orang dari semua finalis.
0: Waktu itu
1: jadi,
0: kamu?
1: Saya juga dipilih. Dan saya yang laki sendiri. Yang lainnya perempuan. Akhirnya saya dapat unggulan bahwa saya laki sendiri dan saya harus maksimal dalam tampil bakat. Sehingga setiap hari saya berlatih menggunakan tari ganongan, yaitu dari Tari Reok Ponorogo. sampai setiap hari saya berlatih, akhirnya saya tampil maksimal. Dan secara itu saya dapat mungkin mendapatkan nilai poin tambahan dalam menjadi best bakat.
2: Oke, tapi kenapa kamu kok memilih tari ganongan? Kenapa nggak pilih tarian yang lain? Karena kan Indonesia ini kaya banget budayanya.
0: Atau memang representasi Jawa Timur atau seperti apa nih?
1: Menurut saya tari ganongan itu merepresentasikan bahwa seorang pemuda itu bangga dengan dirinya, percaya diri, dan dia dapat menginspirasikan semua orang. Kan seperti dalam filosofi ganongan itu, yang reoknya itu menjadi bentengnya, dan ganongannya menjadi kayak petarung di bawah. Jadi dia yang lebih maju duluan.
0: Jadi kamu kayak apa ya, yang fight gitu ya. Ini menarik nih teman Pradua. Mungkin dari teman Pradua yang juga masih belum tahu dari apa makna gitu ya tari ganongan itu seperti apa. Ini maknanya ternyata gitu ya.
2: Iya, benar banget.
0: Dan waktu persiapan karantina dan lain-lain itu ada hal yang menarik gak, Aska? Mungkin dari segi akhirnya ketemu teman baru, terus habis itu ternyata juri-jurinya juga apa ya, bikin kamu takut mungkin atau kayak gimana, boleh diceritain?
1: Menurut saya dari awal karantina, saya mungkin banyak perkenalan dengan orang-orang. Akhirnya saya mulai deket dan saya dapat mengetahui apa kekurangan mereka. Jadi saya dapat menambah dalam kekurangan mereka, akhirnya saya lebih unggul. Dan untuk seperti juri, saya kaget bahwa ada jurinya dari dosen. Saya kira hanya dari duta biasa. Ternyata ada dari dosen. Mengenai komunikasi, jadi saya harus menambahkan skill komunikasi saya dalam public speaking, dalam berbicara dengan banyak orang. Akhirnya pas saya tampil maksimal dan jurinya memberi apresiasi saya.
2: Tapi saat tampil itu hanya satu kali penampilan aja, atau mungkin kamu juga menampilkan yang lain?
1: Untuk penampilannya, untuk yang di grand final itu ada dua. Jika kamu masuk top 3 atau top 3, itu kamu dapat diberikan kesempatan untuk Q&A. Jadi jurinya akan memberi pertanyaan kepada kamu seperti apa yang kamu akan lakukan jika kamu akan menang, dan apa advokasi kamu. Akhirnya kita dapat berbicara selama 1 menit mengenai apa jawaban kita. Dan juga sebelum itu kita akan memberi speech singkat mengenai pendidikan.
2: Boleh dong, teman-teman Pro2 kan pasti penasaran apa speech singkat kamu waktu saat pemilihan duta, dan juga mungkin apa yang kamu lakukan kalau kamu menang. Nah, ini penasaran nih teman Pro2, pengen tahu apa jawaban kamu yang akhirnya membuat para juri itu memilih kamu sebagai duta pelajar SMP 2026.
1: Jadi untuk speech-nya seperti gini. Hello friends, I'm Alfaskar Alfandani, and I will see that how many times do we open our phones just to check what is currently trending. Where millions of young people scroll their phones, not seeing what is culture and what is us. With no time in the offline world, just seeing online things and trends, we don't know who we actually are, who we actually know our leads. So there's a quote that says, education will open the door of success, but resilience can make you move forward. Thank you.
2: Keren banget. Itu, ya,
0: tepuk tangan yang meriah teman Pro2.
2: Terus selanjutnya, setelah speech kan kamu juga dikasih Q&A nih sama para juri ya kan. Apa yang kamu lakukan kalau kamu menang? Nah, ini kan pastinya kamu udah menang nih. Nah, yang kamu lakuin apa nih?
1: Jadi saya menggunakan advokasi saya, yaitu History Goes Global. Itu saya membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu menggunakan kolaborasi dengan komunitas-komunitas atau seperti organisasi lah. Yang berikutnya saya berkolaborasi dengan anggota MUN atau Model United Nations untuk memberi short talk mengenai sejarah di Council UNESCO. Berikutnya saya akan memberi short talk kepada orang-orang di masjid atau mengenai seperti takwa atau dakwah di masjid mengenai sejarah Islam.
0: Jadi itu yang akan kamu lakukan gitu ya. Dan ini pastinya sudah berjalan gitu kan. Jadi kayaknya kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya.
2: Iya,
0: gitu,
2: benar
0: ya.
2: Banget.
0: Tadi ternyata untuk Aska sendiri cerita kalau ini bukan ajang pertama gitu ya. Ternyata pernah ikut Cak Ning Cili.
1: Ya, betul.
0: Itu di tahun berapa, Aska?
1: Itu di tahun 2025.
0: Oke, baru tahun lalu ya berarti ya. Jadi memang kalau Cak Ning Cili tuh SD ya. Benar ya,
1: SD.
0: SD di terus habis itu kali ini ikut yang lebih lagi. Nah, ini mungkin ada teman Pro 2 juga yang apa ya, bertanya gitu. Kenapa sih kok kamu tuh akhirnya punya jiwa di kompetisi gitu kan? Karena ada juga mungkin dari teman-teman lainnya ya udahlah fokus ke kuliah dulu, sekolah dulu mungkin, atau ke bidang-bidang yang lainnya gitu. Tapi Aska ini kayaknya minat banget untuk ikut kompetisi ya. Ini kayak gimana, Aska?
1: Jadi untuk pertama kali saya ikut Cak Daning itu hanya untuk penyemangat. Dan saya kalah di babak semifinal. Dan quote-nya adalah, jika kamu kalah, kamu masih bisa bangkit di tahap berikutnya. Akhirnya saya dengan percaya diri, dengan motivasi terbaik, saya akhirnya berlanjut dan mencoba di Duta Pelajar Indonesia.
2: Wah, keren. Berarti terbentur akhirnya terbentuk.
0: Betul banget nih.
2: Tapi kalau menurut Aska sendiri nih, kebiasaan positif apa yang sering kamu lakukan akhirnya kamu bisa menang kompetisi, ya kan? Pasti kan sebelum kompetisi itu ada sesuatu hal yang kamu lakuin dan itu continue, ya kan? Selalu konsisten kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan sehari-harinya?
1: Biasanya saya akan berlatih manners, karena kan sebagai Duta Pelajar Indonesia itu menjadi inspirasi bagi anak-anak di luar sana. Dan manners itu salah satu contohnya yang paling penting. Jadi misalkan kalau kita duduk tidak baik, itu pasti menjadi nilai yang kurang.
2: Oke. Setelah itu apa lagi?
0: Selain manners.
1: Menurut saya itu dengan cara berbicara. Karena mungkin di luar sana belum tahu ya cara berbicara dengan baik, cara ngomong dengan kata yang baik saat tentunya.
2: Oke. Jadi kamu menggunakan hal-hal itu untuk hal-hal yang positif dengan cara berbicara hal-hal yang baik ya. Soalnya memang kadang kan sehari-hari yang mungkin tidak dilihat orang, akhirnya kuasa katanya itu kurang baik. Nah, itu kan harusnya dihindari ya.
0: Balik lagi, public speakingnya emang benar-benar di diperbaiki gitu ya.
2: Jadi
1: public
2: speakingnya nggak hanya untuk kompetisi aja, tapi juga sehari-hari juga kamu lakukan hal yang sama. Oke.
0: Ini kita jeda sebentar ya. Untuk teman Pro 2 kayaknya juga udah nggak sabar gitu loh pertanyaannya dijawab. Jadi ditungguin aja teman Pro 2, kita dengerin lagu-lagu yang enak dulu. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Sore Ceria berjaringan Skorpulus 10 Jatim disiarkan langsung juga oleh RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep dan RRI Madiun. Tentunya bener. Di Sore Ceria berjaringan ini bersama narasumber kita Alfaska Afrandani selaku duta pelajar SMP Indonesia 2026.
3: Kalau tadi kita udah ceritain gitu ya, Aska udah cerita gimana perjalanannya dia di duta pelajar ya. Gitu dan kesibukannya gitu ya. Tapi ada gak sih kesibukan lain mungkin selain memang pasti sekolah ya, ya. Aska ya, kesibukan lain di luar duta ini? Ada kesibukan-kesibukan les kah
2: atau
3: apa?
2: Atau kamu ingin menjalani hobi kamu?
3: Nah
2: itu okay. Apa?
4: Untuk kesibukan di lain itu saya ada les banyak.
3: Oke.
4: Okay. Ada les public speaking, matematika, futsal, dan Al-Qur'an.
3: Oh, tetap okay. Tidak meninggalkan agama ya. Teman
2: Pro
3: 2 itu yang perlu diingat kayaknya ya.
2: Kayaknya multitasking banget.
3: Multitasking ya. Oke, okay. Ini gimana kamu bagi waktu les begitu banyaknya? Ya pasti udah ada jadwalnya yeah. juga gitu. Tapi pernah ngerasa aduh kok capek banget
2: iya,
3: ya, jenuh
2: kan,
3: kayak gitu ya.
2: Kan kayak masih pengen main, nah, masih pengen nonton,
3: masih
2: ya kan?
3: Kelas 7 soalnya ini
2: masih
3: ya,
2: masih
3: SMP, baru
2: masih
3: gitu.
2: Baru ya kan. Kamu kan kadang mikirnya masih pengen main-main dulu gitu, jalan-jalan
3: Betul.
2: Gitu. Kamu ada enggak ngerasain gitu juga?
4: Jarang sih, soalnya apa? Biasanya kan kalau saya mentingin prestasi dulu kan.
3: Oh,
4: jadi
3: okay.
4: Seperti public speaking, prestasi English, OSN, dan Olim lainnya.
3: Oke, okay. Kayaknya kalau jenuh-jenuh itu gitar ya.
2: Oke, okay. Iya kan? Dia itu benar-benar harus fokus
3: bener,
2: kejar prestasi.
3: Benar,
2: ya.
3: Kita dulu mana ada mikir kayak gitu.
2: Kita main bola bekel.
3: Ya benar. Sekarang udah nggak ada ya bola bekel ya. Tapi ini ada yang bertanya nih, mungkin kamu kan dengan sebegitu banyaknya kegiatan dan juga pastinya ikut kompetisi juga pernah banyak juga gitu. Gimana sih caranya kamu mengatasi rasa deg-degan, nervous atau ya hal-hal yang berhadapan dengan orang gitu loh?
4: Biasanya kalau saya berpikir seperti gitu, saya akan memikirkan bahwa ini hanya tantangan hidup.
3: Okay.
4: Ini hanya jalannya hidup. Kita up and down, kita menemui banyak orang. Kita akan melakukan kompetisi. Kita akan melakukan apa itu namanya menang dan apa itu kalah.
3: Okay.
4: Dan itu sudah biasa. Karena untuk jika kamu mencoba dan kamu kalah, pasti kamu bisa mencoba lagi. Tapi kalau kita tidak mencoba, itu pasti kita langsung kalah.
2: Oke. Berarti motivasinya Aska itu harus coba dulu ya kan. Kalau nggak coba ya udah kalah beneran, kalah 100% bener, gitu.
3: Bener.
2: Tapi kalau coba dulu 50% bisa kalah, 50% bisa menang. Masih
4: betul.
2: Ada kemungkinan ya kan. Yang
3: harus
2: penting
3: ada mindset itu tadi.
2: Yang penting kita harus coba dulu gitu. Tapi kalau Aska, tapi kalau kamu ya kan punya segudang prestasi sama juga kegiatan kamu banyak. Kalau dikasih satu hari libur aja, ya kan, nggak ada les, nggak ada maksudnya nggak ada pelajaran. Apa yang kamu lakuin?
4: Mungkin saya akan belajar lebih lanjut atau membuat esai. Soalnya, biasanya kalau saya di waktu luang saya akan mungkin bersepedaan atau mengerjakan esai. Karena kan untuk menjadi diplomat akan membutuhkan banyak cara menulis atau banyak research ya. Jadi mungkin saya akan melakukan research dan akan merangkum apa hasilnya.
2: Oke, berarti ini tetap belajar tapi
3: tetap
2: belajarnya mandiri.
3: Benar.
2: Ya kan? Kalau biasanya belajarnya sama guru, kalau dikasih hari libur belajar mandiri.
3: Belajar sendiri.
2: Iya,
3: gitu.
2: Benar banget. Pokoknya tetap harus belajar.
3: Iya, benar.
2: Hidup itu harus belajar ya, enggak boleh merasa udah tua terus berhenti belajar. Enggak boleh.
3: Karena jadi, tetap yang dipingin Aska kan langsung diplomatnya itu tadi ya.
2: Bener.
3: Jadi tetap harus gimana caranya biar meraih cita-cita ya dengan cara belajar itu tadi.
2: Benar, karena memang tidak ada kata berhenti
3: bener.
2: Untuk terus belajar.
3: Hmm. Nah ini kalau dari Aska sendiri, mungkin yang paling penting ketika memulai belajar itu seperti apa sih Aska? Karena kan kadang ada rasa gak konsisten atau apa, tapi Aska ini suka banget sama belajar. Nah gimana tuh caranya menumbuhkan rasa konsisten dan lain-lain?
4: Kan biasanya kalau kita belajar, misalkan seperti di sekolah, kita sudah menuntaskan misalkan satu buku, dan kita masih mengetahui bahwa kita belum mengetahui hal baru. Seperti kalau kita belajari aljabar di MTK, kita masih belum tahu himpunan. Maka pasti di setiap langkah hidup, jika kita belajar hal baru, pasti ada hal baru yang akan kita pelajari lagi.
2: Oke. Berarti kayak nggak akan ada habisnya ya? Pasti ada aja yang bisa dipelajari. Oke, keren-keren. Memang motivasinya Aska itu terus berusaha, terus coba, terus belajar.
3: Benar. Tapi dengan adanya sosial media sekarang ini, kamu ke distract nggak sih? Untuk main sosmed gitu loh.
2: Benar. Apalagi kan sosmed kan punya isu-isu yang mungkin gak sepenuhnya positif semuanya. Cara memilah-milahnya kamu, apalagi kan kamu sebagai duta pelajar ya kan, pastinya kan orang-orang sekitar kamu tuh kan juga belajarnya gak hanya di buku, bisa di sosmed, bisa dimanapun. Apa yang kamu lakuin?
4: Menurut saya sosmed itu hanya seperti mengganggu hidup. Jadi seperti distraction. Bahwa kan kita sedang belajar nih, terus ada notif dari teman. Itu kita hanya membuang waktu untuk melihat, dan itu akan mengganggu waktu belajar kita. Sehingga untuk sosmed, saya jarang melihat HP. Tapi saya juga biasanya aktif untuk mengupload jika perlu. Seperti kalau misalkan sekarang saya nanti bisa upload story, bisa upload reels. Dan untuk lainnya, mungkin saya bisa, kalau di sosmed, saya bisa mengikuti lomba-lomba seperti yang ada di edaran.
3: Jadi tetap sosmed tetap pakai, tapi sesuai kebutuhan aja gitu ya, Aska ya. Ternyata bisa loh seperti itu ya, teman Pro 2.
2: Jadi tidak mengurusi hidup orang gitu
3: Bener
2: banget, jadi dia memfokuskan sosmed ya untuk dirinya sendiri, untuk perkembangan dirinya dia
3: membagikan portofolionya.
2: Untuk branding diri sendiri
3: branding diri sendiri juga gitu. Deh, keren banget nih Aska. Buat teman Pro 2 juga yang tanya-tanya, tadi udah banyak banget yang tanya di Instagram, terus habis itu tanya di TikTok juga, di WhatsAppnya kita. Dan terakhir mungkin untuk Aska, harapan ke depan gitu ya, buat Aska sendiri, buat teman-teman Aska yang masih pelajar gitu ya, dan pastinya juga untuk pelajar ini masih jangkanya panjang banget, berkontribusi terhadap Indonesia juga masih panjang banget. Ada pesan-pesan sendiri untuk teman-teman lainnya dari Aska?
4: Menurut saya pesan yang paling saya ajukan adalah, education will open the door of success, but resilience may open the door for you to move on. Yang mengartikan bahwa kepintaran akan membuka kunci kesuksesan, tapi dengan respect atau dengan manners, kita akan menuju lebih jauh. Dan untuk satunya itu, kita tidak akan namanya putus asa. Jika kita kalah, ya kita pasti bisa bangkit lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluknya untuk putus asa. Karena dalam mencari pahala, dalam mencari hidup yang baik, kita tidak pernah mengambil arah yang buruk.
2: Oke. Wah, keren ya.
3: Benar, masih muda gitu ya, tapi punya segudang prestasi dan punya pemikiran yang positif selalu gitu ya, Rianita.
2: Yang terpenting itu ini, enggak mudah menyerah.
3: Terus
2: mau belajar, kalaupun gagal coba lagi.
3: Dan punya rasa percaya diri ya, Aska ya. Itu perlu ya. Wah, menarik nih teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini, tapi karena waktu yang terbatas jadinya kita harus udahan dulu. Thank you Aska udah ngobrol-ngobrol, udah datang ke studionya Pro 2 FM dan pastinya didengerin se-Jawa Timur loh ini keren banget motivasinya.
2: Semoga perjalanan Aska dapat jadi motivasi bagi para pelajar di seluruh Indonesia.
3: Gak terus cuma Jawa Timur ya, Rea.
2: Untuk terus berprestasi berprestasi, berani bener bermimpi banget, memberikan kontribusi positif ya bagi lingkungan sekitar gitu. Betul. Thank you so much Aska udah main di Pro 2 FM. Yeah.
3: Sukses selalu ya. Dan pastinya juga thank you banget buat teman Pro 2 se-Jawa Timur dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Kali ini kalian bertemu dengan penyiarnya masing-masing lagi ya.
2: Iya, benar banget. Yang penting ya tetap semangat bener ya, terus berkarya dan salam inspiratif untuk seluruh pendengar RRI dimanapun kamu berada.
3: Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Vira dan juga Rianita di RRI Surabaya pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

0: ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.
1: Hai teman Pro 2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin

0: is traffic and weather info by Pro 2.
1: Teman Pro 2 gak kerasa udah jam 5 sore nih. Ini saatnya aku Rianita harus kasih informasi ke kamu seputar lalu lintas dan juga cuaca. Dan perkiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini tanggal 11 Juni 2026 di pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dan malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan juga. Dan dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadinya kabut atau asap dengan suhu udara 11 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 38 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km/h. Selanjutnya aku bakal kasih informasi tentang lalu lintas. Memang jam-jam segini itu rawan banget teman Pro 2 karena apa? Macet di mana-mana. Banyak banget kepadatan lalu lintas nih. Ada dari Maijen Sungkono yang lalu lintasnya sangat ramai dengan kecepatan rata-rata 19 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit. Selanjutnya ada di daerah Kedung Doro Surabaya, kecepatan rata-ratanya 8 km per jam. Ini juga sangat macet sekali ya. Di Jalan Urip Sumoharjo Surabaya dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam, ini juga sangat macet teman Pro 2, hati-hati di jalan ya. Dan ini di Jalan Raya Kertajaya Indah Surabaya dengan kecepatan rata-rata 17 km per jam dengan waktu tempuh 6 menit, ini juga sangat macet. Lalu di Jalan Sulawesi Surabaya dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Lalu ada dari Sukomanunggal Surabaya dengan kecepatan rata-rata 14 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit teman Pro 2. Kalian yang lagi di jalan hati-hati ya, karena memang banyak banget jalan yang sangat macet. Di wilayah Kenjeran pun juga macet sekali, lalu lintasnya sangat padat teman Pro 2 dengan kecepatan rata-ratanya 15 km per jam. Jadi buat kamu yang di jalan hati-hati ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2 ya. Lalu ada dari Jalan Raya Dupak nih, ini juga terpantau sangat padat. Kecepatan rata-ratanya 11 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Lalu ada dari Embong Malang, Surabaya, kecepatan rata-rata 10 km per jam dengan waktu tempuh 6 menit. Lalu di Jalan Sulawesi, Surabaya dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit, ini juga terpantau sangat padat. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan punya informasi seputar lalu lintas, boleh banget langsung aja DM Instagramnya @pro2rrisby, bisa juga melalui WhatsApp di 081908952. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, boleh banget untuk kasih tahu kita nih kondisi lalu lintas di tempat kamu seperti apa. Aku tungguin.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2 ngapain sih nonton Piala Dunia sendirian? Kalau bisa rame-rame, yuk merapat ke Nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak bestie, pasangan, sampai satu geng kalian deh. Yang paling penting gratis. Tinggal datang dan nikmati serunya Nobar mulai 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Maijen Sungkono 124 Surabaya. Siapkan jersey andalanmu, teriakan gol favoritmu, dan rasakan vibe Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Sampai ketemu di TVRI Jawa Timur.

0: Teman Pro 2 masih di sore ceria ya, dan di segmennya kali ini di kabar gadis Kamis bareng gadis-gadis.
1: Bener
0: tentunya
1: banget nih teman Pro 2. Gimana nih persiapan untuk hari Jumat? Karena biasanya kan hari Jumat beberapa ada yang WFH gitu ya,
0: betul.
1: Atau mungkin dari teman Pro 2 yang masih sekolah gitu ya, udah libur
0: iya,
1: gitu kan. Kayak
0: bener.
1: Aska tadi kan katanya udah libur juga gitu. Gimana nih buat kamu semuanya teman Pro 2 untuk persiapan liburan?
0: Kayaknya siap-siap healing.
1: Bener.
0: Tapi kalau Aska tadi kayaknya gak ada healing ya, tetap belajar.
1: Tetap belajar healingnya dia ya.
0: Iya benar.
1: Tapi kali ini Reh, kita mau bahas soal konser-konser ya.
0: Iya benar banget.
1: Karena kemarin tuh banyak banget konser-konser di awal Juni.
0: Iya ya, betul
1: kan? Di awal-awal Juni tuh khususnya di tanggal 6 karena tanggal cantik ya. Selain emang ada Loka Gigs, ada konsernya Raisa, ada konsernya EXO, ada konsernya Reality Club. Terus habis itu barusan hari ini War Tiket konsernya BTS ya kan. Udah rame banget di mana-mana. Terus habis itu konser siapa lagi, banyak deh pokoknya ya teman Pro 2 yang bakalan datang ke Indonesia, enggak cuma lokal tapi pasti internasional juga banyak.
0: Iya benar.
1: Gitu kan.
0: Dan di konser itu kan pasti kan kalian juga membawa barang-barang yang wajib gitu kan.
1: Konten.
0: Starter pack ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Konten tuh perlu gitu kan. Outfitnya udah dipikirin dari lama banget gitu kan.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau misal kamu Re nonton konser yang paling esensial bawa apa?
0: Ya bawa tiketnya.
1: Iya benar, itu juga, itu pasti.
0: Jangan sampai tiketnya nggak dibawa
1: itu
0: ya.
1: Pasti. Tapi yang barang-barang lainnya deh.
0: Kalau aku sih kalau lihat konser itu kan pastinya kan banyak orang ya kan, pasti kan keringetan
1: iya,
0: ya
1: benar.
0: Kan. Bawa tisu.
1: Tisu. Kipas portable?
0: Iya, itu juga penting karena memang pasti berdesakan gitu
1: benar.
0: Ya, rame banget. Jadi tisu, terus kipas angin portable yang bisa dibawa kemana-mana itu juga penting banget. Sama jangan lupa KTP.
1: Oh iya benar. Tapi KTP kan sebenarnya dibuat nukerin tiket.
0: Iya, tapi
1: sebelumnya kan udah ditukerin. Tapi tetap harus dibawa ya, teman-teman.
0: Iya, nggak boleh sampai tertinggal.
1: Benar.
0: Dipastikan HP-nya itu baterainya full.
1: Berarti harus bawa power bank.
0: Benar. Jadi jangan sampai pas konser lobet.
1: Atau yang paling diperlukan sebenarnya adalah kamu harus membackup HP kamu ya. Data-data yang ada di HP itu di backup dulu aja deh. Foto-foto diilangin semua dulu di laptop. HP-nya enteng ya, udah kosong baru bisa.
0: Iya, benar.
1: Karena ini kejadian sama diriku sendiri, Re. Waktu itu aku nonton konser.
0: Konser
1: udah,
0: apa tuh?
1: Konser K-pop sih waktu itu ya. Udah enak-enak banget buat fancam gitu ya. Memorinya penuh. Alhasil harus menghapus di venue itu juga gitu loh. Jadi kan kayak ya udah deh, apapun yang perlu nggak perlu jadinya kita hapus dulu gitu. Jadinya kurang prepare aja sih emang waktu itu.
0: Memang harus dipreparein ya, walaupun kamu ngerasanya udah istilahnya barang-barang semuanya sudah ready gitu,
1: ya.
0: Gitu tapi harus dicek lagi.
1: Betul.
0: Dicek ulang lagi soalnya takutnya ada hal-hal yang terlupa gitu.
1: Betul.
0: Kan. Terus jangan lupa juga misalnya bawa obat-obatan pribadi.
1: Oh iya
0: kan. Misalnya benar, kalau kamu mungkin ada penyakit asma atau apa ya kan, apalagi di konser itu ya harus dibawa obat-obatannya.
1: Benar. Pokoknya kita juga masih nungguin kamu ya, gabungan teman Pro 2 semuanya.
0: Bener.
1: Khususnya untuk ciwi-ciwi karena ini di kabar gadis, tapi buat cowok-cowok boleh deh gabungan aja deh teman Pro 2 ya, buat ngasih tahu barang esensial yang paling penting dibawa waktu konser. Atau starter pack kamu ketika konser tuh bawa apa aja sih, outfitnya kayak gimana sih, boleh langsung aja cerita-cerita ke kita.
0: Bener
1: ya.
0: Benar banget, pokoknya didoakan jangan sampai hujan aja.
1: Oh,
0: gitu
1: iya,
0: nanti outfitnya ketutup sama jas hujan.
1: Betul, apalagi yang venue-nya indoor.
0: Outdoor
1: ya, betul. Yaudah deh, kita tungguin sampai nanti di jam 7 malam ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macam-macam. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh, bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di kabar gadis, Kamis bareng gadis-gadis teman produa. Dan topiknya tetap sama ya, tentang barang apa sih yang harus dibawa ya teman produa di saat kamu konser. Tapi yang paling penting ya itu tadi ya, KTP, terus tiketnya. Betul. Ya kan, terus jangan lupa juga uang tunai sama kartunya.
1: Karena pasti di sana kan ada yang jualan ya.
0: Iya, benar.
1: Entah itu makanan atau minuman, yang pasti juga kamu butuh asupan kan.
0: Betul,
1: sebelum jingkrak-jingkrak.
0: Iya.
1: Sebelum konseran.
0: Benar,
1: gitu,
0: karena memang kan menyiapkan uang tunai secukupnya untuk mengantisipasi merchant yang gangguan sinyal mungkin ya, atau serta kartu pembayaran gitu. Jadi kalau nggak bisa pakai kartu Kris, bisa ke cash. Jadi pastikan kamu juga bawa uang cash secukupnya.
1: Ada yang udah gabungan Rey mungkin di WhatsApp?
0: Di WhatsApp pasti belum.
1: Oke, kali ini aku bawa bacain ya di Instagram nih teman Pro 2. Ada Sheila. Ini katanya yang paling yang paling wajib dibawa gitu ya. Yang pasti kipas angin sama kayak kamu Rey.
0: Iya, benar.
1: Terus sama dompet dan HP, iya, jangan sampai ketinggalan.
0: Benar gitu banget. Karena memang itu inti banget ya.
1: Benar. Terus habis itu ada Vina. Ini katanya yang paling apa ya, yang paling wajib gitu ya, itu adalah handphone, karena nggak bisa ngerekam nanti kalau nggak ada handphone.
0: Iya, sayang banget kan, momennya nggak bisa dilewatkan gitu. Kalau nggak bawa HP itu kayaknya ada yang kurang gitu.
1: Bener.
0: Kan nggak bisa diabadikan gitu, apalagi kan sekarang eranya sosial media. Mau membagikan kisah-kisah indahnya ya melalui sosmed dengan menggunakan handphone.
1: Ada Ayu nih yang katanya yang paling wajib adalah sepatu yang nyaman dan outfit yang nyaman.
0: Oh iya, benar banget. Tapi kadang tuh orang-orang itu datang itu yang penting itu gaya dulu, nyaman nomor sekian.
1: Bener sih, cuman kan kali ini tuh kalau kamu lihat juga ya Rey, banyak konser-konser yang punya dress code gitu kan.
0: Bener.
1: Jadi lebih ya udah nyesuaiin dress code aja, tapi tetap nyaman kayak gitu. Gak yang gaya-gaya tapi akhirnya kaki lecet lah atau apalah ya. Yang mending yang penting nyaman aja.
0: Iya, soalnya enggak banyak juga ya yang teman-teman yang konser itu lebih suka sesuatu yang looking-nya.
1: Iya, betul.
0: Daripada nyamannya kayak high heels
1: buat OOTD ya.
0: Kayak high heels, kalau high heels sama sandal jepit ya pasti nyaman sandal jepit.
1: Betul.
0: Cuman ya lebih
1: cuman
0: ke
1: kalau sandal jepit enggak boleh juga sih Rey ya. Enggak boleh masuk juga nih. Kali ini buat teman Pro 2 yang udah request-request lagu ya. Tadi ada yang request lagunya Salma Salsabil yang Hasyu, terus ada juga yang request lagunya Raisa Pergilah. Oke, habis ini bakalan kita puterin ya Rey ya. Dan pastinya buat teman Pro 2 masih kita tungguin sampai nanti jam 7 malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Momento 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Masih di kabar gadis, Kamis bareng gadis-gadis. Dan tentang topik yang masih sama, yaitu apa aja sih barang yang kamu bawa teman pro 2 saat konser.
1: Betul.
0: Selain HP, selain tisu, selain kipas portable, selain power bank, kalian juga tentunya jangan lupa posternya, ya kan?
1: Poster.
0: Iya. Posternya artis yang kamu tonton. Nah, di bawah gitu.
1: Biar rame ya.
0: Biar rame, sama light sticknya juga.
1: Betul. Khususnya untuk K-pop ya, biasanya yang pakai light stick.
0: Iya, sama headband juga bisa, ya kan. Pokoknya apapun barang yang berhubungan sama idola kamu lah, teman pro 2 itu jangan lupa dibawa, ya kan. Sama masker jangan lupa. Biar waktu balik maskeran, tapi saat jingkrak-jingkraknya nggak, jangan maskeran.
1: Ngap nanti ya teman pro 2.
0: Iya, terus jangan lupa juga ya kan bawa jas hujan. Takutnya kalau di outdoor hujan tiba-tiba ya kan. Jadi lebih amannya dibawa aja.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Nah, ini kalau buat teman pro 2 ya udah penasaran banget, emang akhir-akhir ini tuh ada konser apa aja sih gitu ya. Bakalan kita kasih tahu kok teman pro 2. Jadi buat di bulan-bulan Juni Juli ini banyak banget konser-konser. Kayak di bulan Juli, tepatnya di tanggal 3 sampai 5 itu ada Prambanan Jazz Festival.
0: Oke.
1: Itu di Jogja. Dan apa namanya, line up-nya tuh banyak banget, Re. Ada penyanyi lokal dan juga pastinya internasional. Ada Niki Zevanya ya. Buat teman pro 2 yang ngefans sama Niki, nah kali ini Niki ngumumin juga kalau tour di tour pertamanya di tahun 2026 ini ya di Jogja itu. Terus habis itu ada juga dari penyanyi siapa nih? Ada Kahitna, ada Malik at the Essentials, ada siapa lagi? Wah, banyak sih sebenarnya kalau ngomongin Prambanan Jazz ya teman pro 2. Jadi mungkin kamu bisa cek juga di Instagramnya gitu kan. Terus habis itu di tanggal 4. Nah, ini kayaknya buat K-pop. Di tanggal 4 Juli bakalan ada fan meeting dari Jeno dan juga Jimin NCT Duality in Jakarta. Kalau di bulan Juni ya, tepatnya di Surabaya aja. Kalau kalau tadi infonya di Jakarta sama Yogyakarta. Di Surabaya ada gak sih? Ada banget nih teman pro 2 ya. Di bulan Juni ini bakalan ada Tanjung Perak Jazz Festival. Itu ada Sal Priadi, ada Mahalini juga. Wah, banyak ya.
0: Wah,
1: kayaknya yang bisa kamu
0: ya,
1: tonton gitu.
0: Ya. Dan artis-artisnya keren-keren, terus
1: betul,
0: berprestasi banyak banget karyanya.
1: Banyak fansnya juga pastinya ya. Dan buat teman pro 2 yang kepo gitu ya untuk konser-konser, sebenarnya banyak sih teman pro 2, tinggal kamu nyesuain budget aja pastinya.
0: Iya, sama nyesuain idola itu kamu suka enggak sih.
1: Bener
0: gitu.
1: Dan kalau kamu ngomongin emang ada sih konser terdekat, pastinya ada. Cuman untuk tiketingnya juga udah jelas habis nih teman
0: iya,
1: pro 2 ya.
0: Iya, kalau atau udah mungkin, mepet-mepet tuh udah pasti habis.
1: Bener, atau mungkin ya ada cuman harganya yang mahal.
0: Iya gitu. Benar.
1: Jadi memang kalau misalkan konser sekarang ini tuh nggak bisa ya Re ya dibuat kayak sebulan kemudian gitu untuk konser, terus kita baru excited, nggak bisa banget gitu loh, karena tiketingnya udah beberapa bulan sebelumnya gitu.
0: Iya.
1: Kayak BTS ini tiketing sekarang ya di bulan Juli, Juni, padahal konsernya di bulan Desember.
0: Masih lama,
1: masih lama banget gitu.
0: Nah, ya aku juga heran ya, kenapa ya kok jaraknya jauh banget.
1: Iya.
0: Padahal Desember konser tapi udah dibuka, udah ngewarnya di bulan ini.
1: Entah mengapa ini, siapa yang mengawal juga dengan sistem kayak gini. Kalau dulu kan mungkin terdekat gitu ya, kayak 2 bulan atau berapa bulan.
0: Enggak sampai sejauh ini juga.
1: Ini jauh banget sih teman pro 2. Cuman memang persiapannya akhirnya lebih matang mungkin ya.
0: Mungkin
1: buat,
0: ya.
1: Buat ke konser, oh ini udah secure tiketnya nih. Terus habis itu udah persiapan konser udah mateng banget gitu kan.
0: Bener,
1: ya, seperti itulah teman pro 2. Tapi memang kalau ngomongin konser nggak ada habisnya.
0: Iya, benar banget.
1: Dan pastinya musisi ini juga banyak banget,
0: iya,
1: macemnya.
0: Tinggal
1: gitu
0: menunggu
1: ya.
0: Zayn Malik aja kapan nih tur di Indonesia,
1: iya,
0: ya.
1: Oh iya betul. Itu kayaknya ditunggu-tunggu juga setelah kemarin The Weeknd ya, sempat ditunggu-tunggu akhirnya datang ke Indonesia. Udah ada pengumumannya, tinggal Zayn Malik ya, benar-benar.
0: Iya. Terus sama Travis Scott itu masih belum ya, cuman dia kolaborasi aja, join sama si The Week ya.
1: Okay. Pokoknya ditungguin aja lah teman-teman berdua ya. Atau boleh deh kasih tahu gitu ya, artis favorit kamu yang benar-benar kamu tungguin di Indonesia tuh siapa sih nanti ya sampai jam 7. Ya, sedikit lagi lah ya. Sebelum nantinya kita bakalan bergeser ke Music Live Chat, bakalan ada siapa, ditungguin aja.

0: Terasa banget nih, udah jam 7 malam, hampir jam 7 malam. Ini saatnya aku, Rianita, dan juga
1: Fira Angkasa di sini pamit ya dari ruang dengar kamu,
0: teman Pro 2.
1: Karena habis ini kita bakalan bergeser
0: ke Musik Live Chat.
1: Nah, kali ini ada yang spesial ya.
0: Iya, spesial banget. Ada bintang tamu Sela on 7, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana. Pokoknya
1: banget.
0: Pantangin terus keseruan-keseruan di Musik Live Chat ya kan. Di Relay Jakarta dengan bintang tamunya Sela on 7 gitu, teman Pro 2. Dan thank you so much ya buat kamu yang sudah nemenin kita berdua ya kan.
1: Betul.
0: Di sore ceria mulai dari jam 3 sore tadi.
1: Mm-hmm.
0: Kita juga udah relay ya kan, ada Gita Festival juga.
1: Betul.
0: Terus ada
1: Berjaringan
0: ya kan, sore Berjaringan. Terus juga ada Kabar Gadis, Kamis bareng Gadis-gadis. Thank you so much pokoknya buat kamu teman Pro 2 yang sudah bergabung, sudah membersamai kita dengan momen-momen yang indah di seri ceria kali ini. Jadi Rianita pamit,
1: Fira juga pamit, teman Pro 2.

0: Info Pro 2 orang sama gue Editama.
1: Info Pro 2.
0: Big Bang resmi mengumumkan konser Big Bang 2026 World Tour di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2027 bertempat di Jakarta International Stadium. JIS, G-Dragon, Daesung dan juga Taeyang siap mengobati kerinduan para penggemar lewat tur dunia pertama mereka sejak Last Dance pada tahun 2017 sekaligus merayakan 20 tahun perjalanan grup legendaris K-pop ini.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande berhasil mencatatkan number 1 yang ke-10 di Billboard Hot 100 berkat single terbarunya Head That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi lagu ke-8 Ariana yang berhasil debut number 1 menyamai rekor dari Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya bahwa saat ini dirinya sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dan dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagunya. Love yang sebelumnya bergabung untuk tur Halid It's Always Summer Somewhere harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada hari kita ini berdua, yeah. Nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial, bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini,
0: yes,
1: adalah hari Kamis ya?
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya,
1: yep,
0: di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Baju kita udah ada nih.
0: Yoi,
1: kita Sila on Seven.
0: Woo!
1: Ini sudah rame banget di Studio, yes, Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, sekarang udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2,
0: yes,
1: lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
0: Yes, 800 105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan
0: kan
1: mau tanya Mas Duta, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita nggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Ya,
1: ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Well, well, well, welcome back to MLC Music Life Chat.
2: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
1: Yes.
2: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak juk juk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
1: ting ting ting ting.
2: Ini dia Silon Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
1: Okay.
2: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
3: Ya, gini-gini aja.

0: generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu artinya apa sih?
1: Nah, ini dia.
0: Silaun Seven ini. Gimana dong? Apa sih dari Silaun Seven ini? Kenapa namanya Silaun Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
0: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
1: Oke.
2: Sebenarnya kan Sila Gang. Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
0: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
0: Wih, Sila On Seven.
1: Betul.
0: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
1: Iya.
0: Yang tadi nanya.
1: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
0: Iya.
1: Yeah, kan?
0: Yeah.
3: Sila Gang.
1: Sila Gang, betul.
0: Dan Sila On Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
1: Betul.
0: Bukan dari Jakarta, bukan.
1: Bukan.
0: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya. Oh iya.
1: Jogjakarta, betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
0: YKC.
3: Yogyakarta City.
1: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh? Kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
1: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
1: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
1: Oke. Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, gitu-gitulah. SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya. Jadi mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak ini kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
1: Oke. Okay.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Iya. Gitu. Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
0: Iya vakum lah.
3: Sosokan vakum.
0: Itu masih SMP ya?
1: Masih SMP ya?
0: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
1: Oh SMA vakum. SMA vakum.
3: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti. Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
0: Iya. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
0: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
0: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Cikustik.
0: Oke.
3: Okay. Sama Adit Cikustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan.
0: Terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu

0: kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
1: Jadi sama aja.
0: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, dikenalin ya itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
2: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
0: Ada di mana ya? Di paling di itu
3: di satu di udah ketempel.
0: Mini di mini kompo gitu masih ada. Mini
1: kompo. Okay, wow.
0: Ah enggak tahu Genji enggak tahu mini kompo kali ya.
1: Jujur enggak ya? Tahu.
0: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, ya.
0: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
1: Okay.
0: Alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
1: Vinil.
0: Terus habis itu kaset. Terus CD. Mm-hmm. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
0: Ya, terus di
2: laser disc.
0: Ya itulah.
2: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
0: Ya, masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
2: Kita. Oh,
0: kita.
2: Itu paling pertama. Kita
0: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Okay.
0: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
2: Oke. Okay. Okay.
0: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi enggak? Ada, padahal belum ada.
2: Siapa yang ngomong Anda duluan tuh Mas?
0: Ya, jelas sini.
2: Oh iya. Ya penting ada dulu aja.
0: Terus akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
1: Oke. Wow. Benar.
2: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
1: Benar.
2: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
1: Betul.
2: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
0: Will Dan sebenarnya.
1: Oh, Will Dan.
0: Laki-laki.
2: ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya.
1: Mm-mm.
2: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
2: Mm-mm.
4: Nah, dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
2: Oh.
4: Namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu.
2: Okay.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku.
2: Kalau Perhatikan Rani kakak dari Mas Eros?
4: Oh iya itu kakak sepupuku.
3: Namanya Perhatikan.
2: Iya.
1: Dipanggilnya Perha dong.
2: Masakan. Itu kiper Bayern Munchen kan.
1: Oh iya benar, kan? Oliver Kahn benar.
2: Lanjut Dit.
1: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sila on Seven yang berjudul Sederhana nih.
2: Nah, ini.
1: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
0: itu juga nama orang itu.
1: Oh iya beneran.
2: Sederhana, serius.
0: Sederhana Yawan.
1: Kok ada juga nama orang ya?
2: Iya.
1: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
2: Mm-hmm.
1: Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sila on Seven gimana nih?
0: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita emang nggak pernah Pokoknya kita bikin-bikin aja. Validasinya validasi dari masing-masing kita satu grup aja.
1: Oke.
0: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh nggak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita nggak, kita pun sampai sekarang juga nggak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Silon Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang

0: Oke.
1: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
2: Iya.
1: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya, oke orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak lebih nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng tapi terus
3: dipaksain.
1: Dipaksain terus ternyata lagunya ngetop gitu. Enggak hampir semua semua lagu Silaun Seven yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
0: Gitu. Luar biasa.
1: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu, kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan, ada masanya oke, ada masanya nggak oke gitu. Ya, ya hidup ya begitu.
0: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silaun Seven? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
2: Betul.
4: Sedikit.
0: Oh sedikit. Oh. Gimana mas? Langsung ngepris gitu.
2: Langsung ngepris.
0: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silaun Seven
1: ya
0: untuk
1: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silaun Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silaun Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan Silaun Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rejeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
0: Kebutuhan,
1: kan itu.
0: Iya.
1: Itu menurut kita ya. Yeah. Ya maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
0: sederhana
1: lirik kayak gini kan. So tua banget gitu.
0: Jadi
1: emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
0: Okay.
1: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
0: Benar.
1: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
0: Betul.
2: Itu dia.
1: Itu aja gitu.
0: Luar biasa,
2: luar biasa
0: ya, Bapak
2: kita ya. Wejangannya luar biasa.
1: Ya itu ya karena di usia ini aja. ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
0: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang. Ay, ini
2: aduh. PR panjang sih mainnya di Liga.
1: Kalau komposisinya apa? Milan tuh terlalu sederhana.
2: Ada terlalunya ya.
0: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.

0: Bentar lagi pada pakai headset mula. Bentar lagi. Bapak-bapaknya lagi pada pakai headset. Lupa.
1: Bapak-bapak.
0: Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
2: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
0: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
3: Mona.
1: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Mona mau nanya
3: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau Mona apa?
1: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
3: Oke.
2: Silakan.
3: Nanya-nanya.
1: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
0: Wes.
3: Oh, matur nuwun.
1: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sailor Moon 7.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
1: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sailor Moon 7 di Semarang nih.
3: Oh, iya. Ya doain aja ya.
1: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sailor Moon 7 tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
0: Oke.
3: Nasihatnya. Oke. Okay. Wi, kata pertanyaannya angel-angel.
2: Susah-susah pertanyaan kayaknya ya.
4: Eros.
1: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
2: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
3: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
2: Okay.
3: Masa otot.
0: Masa otot.
3: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
2: Boleh.
0: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
2: Mas gimana? Adam.
1: Pak Eros, Pak Adam.
5: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
1: Nah. Nah, gitu. Itu aja Pak Duta.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
5: 96 toh masih sekolah itu.
2: Ya. Oh, ya benar.
0: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Mona.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
1: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin
3: sama-sama
1: tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Ya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
1: Ya, buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
0: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
2: Terima kasih Mona. Thank you.
0: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
2: Ya, ada siapa tuh?
0: WhatsApp ada Nugroho Adi.
2: Oke,
0: kenapa? Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila On 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila On 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di Alun-Alun Utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
2: Woi, gokil.
3: Kayak MU.
2: Bener.
0: Nah ini
2: bener.
0: Katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila On 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
3: Oke.
0: Okay. Italia enggak ada nih ya?
3: Enggak ada. Enggak masuk. Ya Italia masih libur makanya libur.
2: Cuti.
3: Makanya enggak masuk dia.
2: Bener.
0: Apa kalau Mas?
2: Mas Eros.
5: Saya Prancis.
0: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
2: Okay. Mas Duta.
3: Wah, saya sopo aja.
2: Yang ada aja dipilih.
3: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
2: Oh, Portugal. Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
2: Belanda.
3: Oke. Okay. Penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
2: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
0: Iya.
2: Oke, ada siapa lagi nih?
0: Kita ini ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
0: Oke, ini
3: jadi, berarti selevel sama Italia ya.
2: Bener.
0: Ini ada yang absen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep. Wah, ini banyak ini.
2: Banyak ini.
0: Kendari, Kendari Betul. Sepia katanya. Waduh.
2: Ada dari Kupang.
0: Kapan ke Kupang Silaun Seven?
5: Waduh. Doakan.
0: Doakan ya.
5: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
2: Yo eh. Oke.
0: Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah. Dari siapa ini?
2: Dari Apriyatna.
0: Di Banten.
2: Yo.
0: Nah.
2: Ini
0: kapan ada konser tunggal lagi?
2: Okay. Waduh.
5: Oh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
2: Oke. Okay.
5: Belum
2: ya.
5: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
2: Okay. Didoakan aja nanti ya.
0: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
2: Mm-mm.
0: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
2: Waduh.
0: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wuih, Banten.
5: Mari.
0: Gimana cara gimana menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
5: Mas Alan, silakan cerita.
4: Harus. Lagu baik dan benar gimana ya?
0: Lagu
4: gak
0: baik.
4: Ada dan itu lagu.
0: Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
5: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
2: Betul.
5: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
4: Gini sih. Ya kan setiap orang setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
2: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan malas dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja,
2: semua harus dengerin. Betul. Okay.
4: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
2: Okay. Benar.
0: Satu lagi.
2: Okay, terakhir ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta. Nah tuh
5: kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
2: Iya, bener.
0: Pak manajer agak sedikit.
5: Dengan mengawali sebuah masalah.
2: Iya, bener.
5: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
2: Oke, gitu aja ya.
0: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
2: Nah, itu dia.
5: Tadi gak taunya saya bilang gitu, nanti langsung Adam langsung ceting.
2: Langsung rame ini.
5: Mas Adam gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
0: Oke, saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
2: Yoi. Okay.
0: Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
2: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.
6: Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yoi.
1: Ya, langsungin aja gitu ya.
0: Yoi, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
3: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun, hujan turun, hujan turun.
0: Waduh.

Pro 2. Balik lagi dengan Rama nih untuk dijaga malam nih. Nah, untuk dijaga malam ini jam 8 sampai jam 12 Rama menemani kamu dengan lagu-lagu yang enak ya di sepanjang malam hari ini, dan juga nanti ada informasi yang menarik buat kamu di sepanjang malam kali ini. So, jangan kemana-mana ya teman Pro 2.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI.

0: kok rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: lagu pilihan siap nemenin malammu sing towo iki.
1: Oke, The Mom Pro 2 masih barengan Rama ya untuk dijaga malam kali ini. Nah, di malam hari ini ya The Mom Pro 2, apakah kamu sudah mau apa ya? Mau tidur atau mungkin prepare buat tidur atau mungkin lagi nyantai ngopi-ngopi dan lain-lain gitu kan. Nah, ini aku ada sebuah informasi buat kamu nih Teman Pro 2. Karena Piala Dunia ini sudah resmi dibuka ya Teman Pro 2, dan juga ada penyanyi yang bernama Shakira ini akan tampil pada acara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, dan itu dibuka pada hari ini di Estadio Azteca Mexico City, Meksiko, pada 11 Juni 2026. Nah, Shakira itu mengunggah sejumlah foto dan rekaman video yang memperlihatkan dia itu sedang berlatih bersama penampil yang lain di akun Instagram miliknya pada hari Rabu kemarin nih Teman Pro 2. Lalu juga FIFA itu akan mengadakan seremoni besar yang melibatkan musisi-musisi ternama pada pembukaan Piala Dunia 2026. Terus Shakira itu dan juga Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 yang berjudul Die Die, yang telah dirilis di platform digital pada Mei 2026. Saya kira juga menjadi salah satu penampil utama dalam pertunjukan parwatu final Piala Dunia FIFA 2026 pada 19 Juli ini. Nah, itu mungkin teman-teman.

khas banget ya Demang Pro 2. Ya udah, kita dengerin lagunya enggak sih untuk lagunya Shakira sama Burna Boy yang itu lagu resmi Piala Dunia 2026 yang berjudulnya itu Die Die nih. Langsung aja kita puterin buat kamu nih Demang Pro 2 di Pro 2 FM. Dijaga ma-

yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Are Surabaya Karo Pro 2

Oke, teman pro 2 nanti di jam 9 ya. Abis ini aku akan up topik buat kamu ya, untuk kita ngobrol-ngobrol di malam hari ini. Jadi aku akan nge-spill juga topik apa sih yang kita akan bawakannya ya, untuk di jaga malam kali ini. So, jangan kemana-mana ya. Tapi sini diperbiarkan.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

buat menenangkan diri kamu di mana sih? Tempat favorit buat menenangkan diri kamu nih di mana? Nah, langsung gabungan aja di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 0819080900.

0: pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 kita bacain yang udah gabungan ya untuk di jaga malam kali ini. Nah, aku mau bacain yang di WhatsApp dulu ya. Ada dari Kakak Lara Purnama Sari nih, yang katanya Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Terima kasih, lagunya dari Tata Janeta yang Korbanmu. Udah aku siapin ya. Thank you banget ya udah gabungan di topik jaga malam kali ini. Terus ada dari Kakak Monica yang katanya tempat favorit aku untuk menenangkan diri tuh Kak itu di taman sih. Oke. Kamu lebih ke melihat orang-orang sekitar ya, atau mungkin kamu memang pingin banget menyendiri, tidak ada gangguan orang lain atau mungkin distraksi ya. Memang benar-benar penyendiri dengan melihat alam-alam gitu kan. It's okay gitu. Gak apa-apa sih, beberapa orang itu ada yang menenangkan dirinya itu dengan cara mengobrol sama orang lain. Itu lebih ke curhat ya. Terus juga ada yang menenangkan diri dengan berdiam diri di kamar, atau mungkin di mana kayak di alam, touring atau healing gitu kan. It's okay. Yaudah aku bacain dua dulu nih teman pro 2 untuk di topik jaga malam kali ini. Ini ada requestan dari Kak Lara ya. Ada Tata Janeta yang Korbanmu, aku puterin di jaga malam.

0: denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab. Bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

2022. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Januari 2026 muncul fenomena sinkhole di Nagari Situjua Batua, Kecamatan Situjua Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Saat kemunculan sinkhole, pemerintah setempat langsung menyelidiki penyebab munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
0: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan

Kita lanjutin lagi teman pro 2 yang udah gabungan ya untuk di jaga malam kali ini. Ini ada Dewi Kurnia 53 nih yang katanya tempat favoritnya untuk menenangkan diri itu di kamar. Baik, ada yang di kamar atau mungkin ada yang tadi Kak Monica di taman ya. Terus juga ada dari Kak Yeni Lindawati kamar katanya. Kenapa ya kamar itu menjadi tempat favorit banget buat menenangkan diri? Apakah tidak ada cara lain selain tiduran di kamar dan juga merenung gitu kan? Ada juga ya yang merenung itu di kamar mandi teman produ. Biasanya itu inspirasinya itu keluar di saat-saat yang genting banget. Panggilan alam gitu kan. Tapi ya begitu ya teman produ. Ada orang yang kalau menenangkan diri itu dengan cara berjalan-jalan atau mungkin healing, terus touring dan lain-lain, atau mungkin lagi menenangkan dirinya itu lebih ke me time ya, ke mall mungkin jalan-jalan doang, atau mungkin ada yang juga yang shopping nih teman berdua. Ini lebih ke buang-buang duit ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya itu bikin kamu tenang ya. Tapi ada juga yang mungkin menenangkan dirinya dengan cara bermain game. Ini ya, jangan sampai main gamenya itu mungkin kamu awalnya untuk menenangkan diri ya, tapi itu malah bikin stress itu gak boleh sih teman pro 2. Next, oh lupa, ini mereka request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Baik, terus ada dari Kak Tiviar MDHNFF di kamar sendirian. Oke. Wasmi Kamaleng juga di kamar lalu baca Alkitab. Oke. Requestnya Pisekota ya, Bahagia Lagi. Terus ada dari Tuagapa.

juga thank you dan terima kasih udah selalu mendengar Pro 2 FM Surabaya dan juga seluruh program ini. Amin. Ya udah langsung kita puterin ya teman Pro 2 untuk requestan kamu di Jaga Malam kali ini.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, kayaknya ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget ya udah menemani aku hampir jam 11 ini. Dan nanti di satu jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music ini teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Tetap sini di Pro 2 FM teman.

Hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona. Dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

dengan yang lebih ini, maka sesudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, welcome back Pro 2 FM. Di rekam kembali menemani aktivitas kamu dengan berbagai program yang udah kita siapkan di hari ini. Ada sepeda setiap siang sore ceria sampai ke jaga malam. Dan satu jam ke depan bakal ada more music yang akan menemani aktivitas kamu. Untuk memulai aktivitas pagi hari ini, jangan ucapin selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari kamu menyenangkan.

bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah, itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Pukul 6 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info per 2. Sejumlah kelompok masyarakat dari kalangan ojek online mengeluhkan kondisi naiknya harga bensin jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, dan kondisi ini menyebabkan sebagian pengemudi ojek online khususnya jenis layanan mobil memilih untuk berhenti menarik penumpang sementara waktu. Masalahnya si driver online bubarkan aplikator nakal Jawa Timur atau Dobrak Jawa Timur, David Watalangi mengatakan beberapa driver online dengan spesifikasi kendaraan tertentu serta harus menggunakan Pertamax sebagian sudah memilih untuk berhenti bekerja. Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya memberikan piagam penghargaan kepada anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sulida Im, MPD, sebagai tokoh inspiratif peduli perlindungan anak. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Komnas PA Kota Surabaya, Saiful Bakri, di Surabaya pada Rabu 10 Juni 2026.

0: Persebaya Surabaya mulai menunjukkan langkah serius dalam menyusun kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Sebagai bagian dari proses evaluasi tim, maksud saya, manajemen Green Force resmi mengakhiri kerjasama dengan 9 pemain yang sebelumnya menjadi bagian dari skuad. Keputusan tersebut menjadi langkah awal Persebaya dalam melakukan pembenahan tim setelah berakhirnya musim tahun 2025-2026. Dari 9 pemain yang dilepas, 3 diantaranya merupakan pemain lokal, yaitu Andika Ramadhani, Octavianus Fernando, dan Rian Ardiansyah. Demikian info Pro 2 bersama saya, Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Oke, selamat pagi teman Pro 2. Spada nemenin kamu di pagi hari ini bareng sama Jen sampai dengan jam 10 pagi nanti. Stay close with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lagu-lagu enak buat kamu.

susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Oke, okay, teman Prodo, pagi hari ini Jin mau ngajakin kamu buat halo dulu. Hanya satu lagu di Prodo FM ya. Tiga lagu di Jin udah masukin ke question box, polling halo, dan B-nya halo pagi hari ini ada dari Willis, teman Prodo. Tiga lagu udah Jin masukin ya. Yang pertama ada In Between, kemudian ada Cheese Fan, dan yang ketiga ada Lay Low. Itu aja lagu enak tapi berhubungin halo, hanya satu lagu kamu cuma bisa pilih salah satu aja. Nah, nanti Jin bakal putar dia lu jam 8 pagi dengan hasil polling paling banyak. Jadi buruan aja teman-teman berdua ya. Bisa ada waktu buat ikut polling.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab. Bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

0: immens Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Are Surabaya Garo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.